0: sepatah sehari. Hari ini kita bersama dengan Tambi lagi untuk kongsikan bahasa Tamil untuk kita. Tambi, ramai yang seronok sekarang ni belajar bahasa Tamil tau.
1: Disebabkan saya ke?
0: Sebab awak kongsikan mungkin perkataan-perkataan yang mudah nak ingat atau perkataan yang kita sebenarnya selalu sebut je. Contoh kalau kita nak pergi kedai makan ni kan, kita nak minta kopi, hari tu kita dah belajar kopi tu kapi.
1: Kapi, ya.
0: Kalau kita nak minta teh ais pula.
1: Okey, dia sama je lebih kurang. Okey, untuk teh ni kita ada agak beza sikit. Tenir.
0: Tenir.
1: Untuk teh.
0: Ada juga perkataan teh kat depan.
1: Betul.
0: Tenir.
1: Ditambah IR je.
0: IR, tenir.
1: Nak
0: order teh ais, tenir ais.
1: Tenir ais.
0: Kalau nak order tenir ais ikat tepi?
1: Alamak, panjang-panjang ni sampai gagal kita.
0: Nampak.
1: Sebab kita ni jarang minum air manis, Cik Kis.
0: Oh, minum air masak
1: nampak
0: je.
1: Nampak tak botol air saya kat sini? Jadi hidup sihat.
0: Hidup sihat. Patut makin tinggi. Okay, lepas ni kalau kita nak tanya orang kan, sama ada nak teh ke atau kopi. Kopi hari tu kita dah tahu.
1: Kapi venuma, tenir venuma. Macam tu.
0: Kan, lepas ni kita dah tahu eh. Anil, tenir ais satu.
1: Anil, tenir ais satu.
0: Anil, tenir ais satu.
1: Betul.
0: Anil tu pun ada air.
1: Ini pesyarah bahasa Tamil ni mesti terkejut.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kerikul.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waktu sekarang 8.24 minit pagi. Salam Jumaat, penghulu segala hari untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami waktu ini.
2: Baik, Sofi dan juga Cik Kis bersama-sama dengan anda di jam ini untuk hari ini. Menurut kata penerbit, untuk Nur Sakinah tiada. Jadi kita nak ajak anda semua untuk sembang-sembang santai bersama-sama dengan kami. Ada perkara, ada topik yang akan ada kita topik. Kongsikan sekejap lagi.
1: Kejap saja lagi kita akan kongsikan topik hari ini. Apa yang kita nak tanya anda, anda boleh hantarkan respon anda. Dan kejap kejap saja lagi kita akan live di TikTok Johor FM Official.
2: Baik, jadi anda boleh call juga kepada kami, insyaAllah kita boleh sembang, ataupun di live TikTok. Sekejap lagi boleh juga hantarkan WhatsApp 012-930-1019.
1: Selepas lagu ini, Kaulah Syurga untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Johor FM.
1: Baik, terus beri berbual sama dengan kami menghampiri pukul 8.30 minit pagi waktu ini.
2: Baik, kita ajak rakan-rakan peringkat kita bercerita lah, Kiz, tentang pengalaman, tentang perkara yang membuatkan anda serik sampai sekarang. Mungkin ada satu perkara lah yang anda pernah buat dulu sekali je. Itulah sejak daripada tu serik sampai sekarang. Jadi takut, tak nak cuba, tak nak buat.
1: Tak nak buat Ataupun benda tu sebenarnya anda dah buat banyak kali. Tapi disebabkan satu perkara yang berlaku dalam kehidupan anda contohnya kan.
2: Tapi biasanya kalau yang serik ni sekali je, dia tak ada banyak kali.
1: Tak, dia dah buat benda tu banyak kali. Tapi benda tu tak serik lagi. Tapi bila dah berlaku sekali, dia dah terus jadi serik. Sebab saya rasa macam pernah berlaku kat dalam hidup saya lah. Dulu waktu zaman sekolah menengah, saya bawa motor. Saya bawa motor tau. Pergi bawa motor ni. Lepas tu waktu umur 18 yang kita tunggu 3 bulan tunggu SPM tu kan. Saya kerja bawa motor.
2: SPM 17.
1: Yang kita sementara tunggu keputusan lah. Jadi saya kerja lah waktu tu. Kalau yang nak kerja, pergi kerja kan. Aku tak adalah jauh mana pun. Saya bawa motor. Lepas tu saya langgar orang.
2: Uish, apa jauh orang tu?
1: Orang tu tak ada apa-apa. Saya lah yang jatuhnya.
2: Oh, jatuh.
1: Jadi lepas...
2: Motor
1: pun jatuh sekali lah.
2: Ya, maksudnya motor tu teruk tak teruk motor tu?
1: Motor tu tak teruk mana lah. Teruk sikit lah. Dan lepas pada tu, lepas kejadian tu, saya dah tak berani dan saya dah tak pernah bawa.
2: Oh, awak pandai bawa motor ke tak pandai?
1: Kiranya itulah lepas jatuh tu, itulah last
2: itu, yang... Adakah itu kali pertama bawa motor?
1: Tak.
2: Oh, memang pandai bawa motor lah
1: sebelum
2: ni.
1: Memang pandai bawa motor lah sebelum ni. Dah bawa daripada sekolah orang kata kan. Dah biasa bawa lah sebenarnya. Tapi tak pernah jatuh pun, tak pernah aksiden. Tapi dah pernah, bila dah jatuh sekali, dah aksiden, saya pula langgar orang, saya pula...
2: Oksigen?
1: Saya aksiden. Lepas tu saya pula langgar orang, saya rasa saya pengsan waktu tu. Sedar-sedar saya kat hospital tau. Lepas, dan saya waktu tu saya dah serik lah.
2: Tadi kata awak tak ada apa-apa.
1: Tak ada apa-apa, tapi saya pengsan juga. Tapi mak saya cakap, alah, itu bukannya pengsan cedera pun, itu pengsan terkejut tu.
2: Tapi betul pengsan lah.
1: Tapi betul pengsan lah.
2: Tapi kalau pengsan tu masalah serius. Mana ada orang pengsan tak ada apa-apa.
1: Tapi lepas tu tak ada apa-apa lah. Saya 2 hari jugalah. Macam awak cerita awak teruk lama tu, tidaklah. Saya tidaklah sampai kena macam tu.
2: Tapi dah, sampai sekarang lah.
1: Sampai sekarang saya dah tak pernah bawa.
2: Tak
1: pernah bawa lah.
2: Teringin tak?
1: Teringin jugalah. Tapi nak cara bawa pun dah tak ingat dah rasanya.
2: Apa susahnya bawa motor? Hidup enjin pulas je.
1: Kalau anda ada cerita yang macam tu lah kan. Dah kena sekali serik sampai sekarang saya dah tak bawa motor. Kalau anda ada cerita, boleh kongsikan bersama dengan kami. Kita nak tahu pula apa yang membuatkan anda serik.
2: Okey, baik, kongsikan bersama-sama dengan kami pagi ini di ruangan TikTok Live Johor FM Official. Boleh juga WhatsApp kepada kami, hantarkan ke talian 0129301019.
1: Jom kita layan dulu lagu ini, Naim Daniel dan juga Man Kidal, Sembah Untuk Anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Edina lagu Aizan Amdan sampai ke hari tua waktu ini.
1: Ya, baik. Cerita mengenai perkara yang anda serik nak buat. Mungkin ada setengah orang buat sekali, terus skrip sampai sekarang.
0: Betul. Kan,
1: contohnya lah macam ada kawan saya lah. Termasuk dengan saya sekali. Awak tahu tak? Kita ni, ni cerita pengalaman lain. Okay? Bukan yang tadi saya cerita tu. Kita ni daripada kecil, kita kan tak merasa untuk pergi ke taman tema.
0: Okay.
1: Taman permainan. Apa kena timpak lah. Kena timpak taman lah. Kan.
0: Yelah.
1: Yang ada roller coaster apa semua tu kan. Dan perkara ni berlaku masa saya macam kita orang masa tu baru habis study. Kira kata dah duduk sendiri dengan kawan-kawan apa semua kan.
0: Oh, okay.
1: So, kita orang pergilah ni.
0: Pergi
1: satu,
0: mana?
1: Satu taman tema.
0: Satu taman tema,
1: tahu
0: okay.
1: Kan, yang dekat Singapura tu.
0: Okay.
1: Yes, yes. Pergi situ. Lepas tu, saya memang orang yang tak pernah naik roller coaster.
0: Okay, tak pernah naik.
1: Waktu kecil-kecil apa semua memang tak pernah naik roller coaster. So, untuk sampaikan hajat hati lah orang kata kan. Takkanlah tak pernah naik sampai dah tua-tua. So tak pernah naik tak merasa naik roller coaster kan.
0: Kan. Nak
1: so,
0: berasa lah juga.
1: Naik lah juga roller coaster. Kis. Sekali dah naik tu. Itulah. Saya agak rasa mungkin lepas ni ada peluang. Mungkin tak tahulah 50-50. Tapi kawan saya tu cerita. Dia kata taubatlah. Dia kata sebab dia pun sama dengan saya. Tak pernah naik roller coaster. So kita orang try lah naik. Tahu lah roller coaster yang kaki terjuntai.
0: Tahu.
1: Yang bukan roller coaster yang duduk dalam kereta tak. Ni yang duduk kursi semata, kaki terjuntai ke bawah. Baikkan kalau time dia laju tu macam mana kan. Tunggu naik tinggi. Roller coaster ni sebenarnya tak lama pun.
0: Sekejap je.
1: Dia dalam tak salah saya tak sampai 3 minit. Dalam 2 minit
0: Betul.
1: Sekali gitu dan seminit lebih.
0: Tapi kita rasa lama kan.
1: Habis. Tapi kita rasa macam ya Allah, bila nak berhenti ni, bila nak sampai ni.
0: Rasa semua. Macam nak terkeluar jantung. Jadi kisahnya, lepas awak naik, apa yang jadi?
1: Dia bila turun tu, macam saya kan. Dia sebenarnya betul lah orang kata, kalau naik roller coaster ni, dia kena lepaskan tau. Kalau kita rasa gayat ke, kita rasa apa nak jerit,
0: kena jerit
1: je.
0: Betul.
1: Tapi silap saya, saya tahan.
0: Tahan? Tak ada nak jerit.
1: Bukan sebab tahan kita takut. Sebab kita takut pula kita tak jerit. Maksudnya saya tunduk. Kita tunduk, kita tahan macam tekanan tu. Macam rasa gitu orang. So bila kita turun tu, dia sakit kepala.
0: Sakit kepala terus. Dia punya macam rasa takut tu sampai sekarang. Atau lepas pada tu dah tak pernah naik ke?
1: Saya rasa setakat lah. Tu last lah, memang last lah naik roller coaster.
0: Oh, yang dah belas tahun punya cerita ni.
1: Saya pun sampai sekarang memang tak naik lagi. Tapi nak kata serik tu, tak tahulah kan. Kalau lepas ni ada peluang, kalau berjalan rasa macam nak naik, tak tahulah kalau naik. Tapi setakat ni rasa macam biar dululah.
0: Ya, biar dulu. Itu bunyi kalau biar dulu tu macam serik lagi tu.
1: Dia ada satu lagi roller coaster yang kita tengok selalu open kan. Dia ada satu lagi roller coaster yang dalam bangunan.
0: Betul, itu yang macam dekat dekat Times Square sana.
1: Itu yang terang. Ada satu lagi dekat USS, dia dalam bangunan dan gelap.
0: Dan gelap.
1: Okey. Baik, kau naik roller coaster tu dengan kita tak nampak apa-apa.
0: Dan
1: tahu-tahu dia terjun je. Dia punya roller coaster tu. Bayangkan macam mana perasaan tu.
0: Terus jadi gayat kan
1: lepas tu. Gayat. Lepas tu terus nampak naik benda tinggi pun gayat. Sampai tahap kis, saya menaik Menara Taming Sari pun, saya tak berani nak berdiri.
0: Alah, Menara Taming Sari je.
1: Ya, Menara Taming Sari je kot. Bila naik Menara Taming Sari tu, dah duduk lekat, tangan dah basah.
0: Itu memang betul-betul kata macam ada lagi lah trauma tu kan.
1: Tapi so far lepas tu naik pula kereta kabel dekat apa dekat Cameron. Okey.
0: Yang tu okey kan.
1: Walaupun tangan ada sejuk-sejuk basah sikit tapi masih okey lah.
0: Dia kalau yang dekat Langkawi tu yang lagi tinggi.
1: Langkawi betul.
0: Kan baru kita boleh nampak yang gunung macam
1: Langkawi,
0: macam.
1: Sorry Langkawi bukan Cameron. Langkawi
0: tu yang tinggi.
1: Cameron ada ni ke?
0: Ada juga. Genting.
1: Langkawi. Kamera mana ada?
0: Kamera.
1: Genting. Dekat Langkawi. Langkawi. Tahu bila sampai tengah-tengah tu kan, kalau angin kuat kan dia akan berhenti kan. Cakap ya Allah.
0: Lepas tu dia pun macam goyang-goyang.
1: Ya Allah, macam yang
0: itu kisahnya lah. Perkara yang buat serik. Kita nak tahu juga, ada tak kat sini pendengar kita perkara yang berlaku juga yang lebih kurang macam tu. Jangan cerita yang sama yang macam tu kan. Kita nak tahu cerita anda. Nak tahulah apa benda yang boleh jadi serik tu kan. Okey, jom kita nak dengarkan dulu lagu ini untuk anda. Cuba Jadi Aku. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Baik, Aura Permata masih lagi bertemankan Cikis dan juga Sofi waktu ini.
1: Ya.
0: Kita bercerita mengenai perkara yang serik. Ini ada perkongsian daripada Kak Ruby. Katanya akak pernah beli kobis yang besar tu.
1: Kobis
0: yang jenis besar tu.
1: Besar macam mana?
0: Alah, besar lah. Kadang tu kobis yang kecil sikit macam kobis yang besar sikit tu lah. Kobis. Alah, awak macam tak tahu pula.
1: Yelah, saya kan. Itu kobis standard lah yang tu kan. Kalau besar tu mungkin besar dulang ke.
0: Tak ada, besar dulang. Nak masak. Lepas tu ada cacing. Terperanjat, terus buang je. Lepas tu dah tak pernah beli lagi kobis yang macam tu. Kalau nak beli pun kobis Beijing yang padat dalamnya.
1: Tu yelah, sebab tu kadang-kadang sayur-sayuran ni kita yelah kita beli kan. Biasanya haiwan apa, serangga-serangga, ulat ke apa, dia memang suka
0: duduk kat situ.
1: Memang tempat dia, memang makanan dia. Jadi sebab itulah kita kalau dapat kita beli sayur ataupun kita tanam sendiri pun tak kisahlah. Kena cuci sebersih-bersihnya.
0: Betul,
1: lah ambil satu-satu,
0: kena rendam sebenarnya.
1: Daun-daun tu semua kita ambil selai-selai, janganlah lebih kurang gitu-gitu, terus terjunkan dalam kuali.
0: Betul. Kebersihan tu pun penting kan. Okey Safi, ada lagi ke perkongsian kita?
1: Oh, ini tadi yang pasal cerita saya tadi tu lah.
0: Betul.
1: Okey, dia sebenarnya gini. Tadi saya dah cakap cerita pasal benda yang serik kan. Serik tu, dan ianya mengajar saya erti ketenangan juga sebenarnya. Ni cerita pasal dive lah gitu. Yelah, sebab tu lah kita orang kata kalau kita nak ambil lesen dive, apa, kita nak pergi diving ni, kita kena ambil lesen dulu kan.
0: Betul.
1: Macam kita pergi nak bawa kereta lah.
0: Ambil kita lesen dulu.
1: Ada banyak disiplin yang perlu kita belajar, kita khatam, supaya in case kalau ada perkara-perkara yang tak di ini berlaku, kita dah tahu apa nak buat.
0: Betul.
1: Contoh masa tu dalam kedalaman, tak dalam lah, lebih hampir kurang lebih 10 meter je. Kan, jadi waktu sesi bergambar tu, kita saja nak posing dekat coral yang cantik apa semua tu kan. Okay, waktu kita pergi menyelam tu, kita diajar untuk clearing mask tau. Contohnya kita akan diminta untuk buka mask dalam air. Kan kita tahu kan, bila kita buka mask, mata kita akan masuk, mungkin mata kita akan masuk air laut tau.
0: Okay.
1: So dia akan ajar, bila kita nak pakai balik, dia ada teknik macam mana kita nak keluarkan semula air dalam mask tu. Keluar. Dia ada cara dia kan.
0: Tapi awak tak buat ke?
1: Tak, saya buat benda tu. Okay. Tak ada cerita ni. Lepas tu kita juga akan buka kita punya regulator. Tahu tak regulator tu yang mana? Yang kita punya apa nama, octopus tu kan. Senang bahasa mudah faham, tempat kita, saluran kita bernafas tu lah. Yang orang letak kat mulut tu kan. Letak kat mulut, sedut gitu kan. Dan kita juga boleh buka benda tu, tanggalkan. Okay, bayangkan bila kita dah tanggalkan, bila kita buka mulut, mulut kita akan dimasuki oleh air. So kalau kita tak mahir, kita akan tertelan air tu, kita akan tersedak dan kita akan boleh jadi lemas. Sudah ada teknik dia. So bila kita buka, kita pakai regulator tu, kita kena hembus sekuatnya supaya air dan mulut kita tu akan keluar. Barulah mulut kita kosong, kita akan boleh sedut udara macam biasa. So ceritanya waktu tu nak ambil gambar. Ambil gambar, okay, mula-mula saya buka mask. Okay, buka mask, okay, member pun ambilkan gambar kan.
0: Okay,
1: lepas tu saya pergi buka regulator. Ni kesilapannya tu lah. Dia kalau kita mahir, tak ada masalah. Tapi masa tu mungkin saya dah lama tak buat. Saya buka regulator pula. So muka saya dah free. Mask tak ada, regulator
0: tak
1: pun
0: ada,
1: tak ada
0: apa.
1: Tak ada.
0: Dengan kedalaman 10 meter.
1: So lepas tu saya nak pakai balik. Okey lah, silapnya. Ni kesilapan lah. Mask tu saya letak dekat bawah mengala ke dagu ni. So saya pakai regulator balik. So bila saya dah pakai regulator, benda tu dah bersilang. Saya dah tak boleh pakai saya punya mask. So kita akan jadi panik. Eh, macam mana ni, mask kat bawah, regulator dah kat atas. So saya buka balik regulator tu kan, saya pakai mask balik. Dalam waktu kita nak buat kerja tu, nafas kita dah mula sempit.
0: Yelah, sebab walaupun beberapa saat agak-agak.
1: Ya, betul. So saya pakai mask balik dalam keadaan belum sempat clearing mask, air tu dah penuh. Saya nak capai balik regulator saya. Regulator saya dah, saya tak tahu pergi mana.
0: Dia jatuh.
1: Bukan jatuh, dia memanglah dia terlepas tu. Kita lepas tangan sebab kita nak pakai mask. Saya lepaskan regulator. So regulator kita tu akan terapung ke bagian lain. Bila kita pakai mask yang kita tak sempat nak buat clearing mask tu, kita nak keluarkan air tu, mata kita kabur. So kita tak nampak kita punya regulator tu kat mana. So teknik dia muncul lah. Kita tak panik sangat waktu tu. Kan dia ada ajar satu perkara yang kita kena anu tangan gitu, tarik. Nak tunjuk susah. tarik. So kita akan dapat balik kita punya regulator tu.
0: Dapat balik lah.
1: So alhamdulillah saya dapat balik regulator tu. Saya cepat-cepat masukkan mulut balik, embus kuatnya, buat clearing mask, settle. So bila difikir-fikir balik, kalaulah waktu tu yalah, kita tak tahu kan, diuji dengan perasaan yang panik kan, saya gagal jumpa saya punya regulator. So saya dah tak boleh nak bernafas ni. Dia akan jadi masalah kat situ.
0: Betul, nasib baik lagi orang kata panjang umurnya.
1: Itulah orang kata. Itulah serik. So serik, jangan, kalau rasa tak confident, jangan buat. Ataupun kena bersedia dengan sebenar-benarnya.
0: Betul. Pasti saya tahu kalau dah terjadi sekali tu memang serik lah kan. Benda main cakap melibatkan nyawa tu
1: betul.
0: Kan
1: Betul.
0: Ini ada perkongsian daripada Ida Safi. Dia cakap, saya serik nak makan laksa. Dah 7 tahun tak makan. Sebabnya saya muntah-muntah yang teruk.
1: Disebabkan makan laksa.
0: Makan laksa.
1: Saya pernah kena. Ni kan orang kata, kau ni kaki klaim semua orang kena. Semua kau. Kalau dia laksa, tapi, awak tahu saya apa?
0: Apa dia?
1: Saya bakso.
0: Bakso?
1: Ya.
0: Tapi awak makan juga bakso kan lepas tu?
1: Lepas tu saya ambil masa sebenarnya.
0: Ambil masa?
1: Saya pernah dulu makan. Mungkin benda tu terlalu banyak saya makan. Lepas saya makan tu, saya demam. Dan benda
0: itu mungkin macam keracunan makanan mungkin.
1: Benda tu keluar balik. Bila benda tu keluar balik, bila saya terpandang, bila dah okey balik terpandang, benda tu, benda tu jadi macam tekak kita macam kembang macam. Lepas tu sikit take time. So fast kan okey, tapi masih taklah makan dalam kuantiti yang banyak.
0: Tapi saya rasa kan makanan tu mungkinlah kebetulan yang kita makan tu macam tak elok ke, atau dah tercemar, yang boleh menyebabkan kita keracunan makanan kan. Dah boleh menjadi serik. Kan.
1: Betul.
0: Okey, baik, jom kejap lagi kita sambung lagi ceritanya. Banyak perkongsian daripada penonton kita juga di live TikTok. Terima kasih untuk anda. Layan dulu lagu ini. Ada lagu Zapin, Usik Mengusik untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Johor FM.
1: Ayah, jom dengar Johor FM. Orang cakap marah. Marah kis kenapa? Tidak lah. Kita cerita pasal serik tadi kan?
2: Pasal serik. Serik tak kisahlah. Serik dalam apa-apa saja perbuatan yang pernah anda lakukan. Yang pernah anda makan ke. Ada yang kata, aku dulu pernah kena dengki tau dengan kawan aku. Katanya dia ajak aku pergi makan kat kedai restoran ni.
1: Lepas tu?
2: Lepas tu pergi-pergi dah makan-makan apa semua kan. Dah kenyang apa semua. Lepas tu dia tunjukkan, kau tahu apa yang kau makan tadi.
1: Apa dia?
2: Dia tunjukkan lah mungkin makanan yang dia memang tak boleh makan.
1: Tak
2: yang
1: boleh
2: dia
1: makan.
2: Tak suka.
1: Tapi
2: contohnya,
1: dia makan je.
2: Sebab dah makan dah rasa sedap. Sedap rupanya.
1: Maknanya dia tak tahulah.
2: Tak tahu. Lepas tu dia serik. Lepas aku serik, aku tak percaya. Kalau kau nak ajak aku pergi makan mana, biar aku yang tentukan kat mana kita nak makan. Tapi dah tahu sedap.
1: Kan dah sedap. Saya biasa dengar kawan-kawan saya waktu kat college dulu kan, aku dah serik nak bercinta. Serik. Mulut tu selalu sebut serik.
2: Serik dalam percintaan.
1: Tapi tak pun.
2: Ya ke? Apa yang dimaksudkan dengan serik bercinta? Maksudnya orang lepas tu dia tak akan bercinta lagi lah.
1: Kalau betul-betul dia serik, dia tak akan bercinta lagi.
2: Habis macam mana dia nak, adakah dia membuat keputusan untuk tidak akan berkahwin?
1: Mungkin dia buat, mungkin dia akan bercinta selepas kahwin, mungkin.
2: Itu bercinta juga.
1: Selepas kahwin lain. Ini.
2: Tak, yang penting ceritanya bercinta.
1: Bercinta kan.
2: Maksudnya adakah dia kahwin, tapi dia tak bercinta. Tak boleh juga macam tu kan.
1: Tak boleh juga.
2: Kenalah ada perasaan cinta tu, kasih dan sayang, barulah jadi mahligai yang dibina tu akan berkekalan hingga ke akhir hayat.
1: Itu dah nak macam masuk lirik lagu tu sikit.
2: Taklah.
1: Bukan.
2: Kalau lirik lagu tu, mahligai air mata, apa, mahligaimu dari air mataku.
1: Itu biasa yang kita dengar kan. Dekat mulut ni saya cakap dah serik-serik, tapi tak serik-serik pula. Masih lagi buat. Satu lagi yang perkara yang biasa kita dengar, ayat mak-mak. Mak-mak lepas bersalin.
2: Serik dah nak beranak lepas ni.
1: Tahun depan dia masuk lagi level run. Yang mana kata
2: ni yang kata tori serik nak beranak. Serik nak beranak.
1: Biasa kita dengar tu kan. Serik. Tapi benda tu masih lagi berlaku.
2: Kak Di kata pernah dengar suara yang tak nampak bendanya. Serik. Lepas tu nak keluar sendiri. Kapok, orang Jawa cakap.
1: Maksudnya apa tu?
2: Kapok tu serik lah kot.
1: Kapok tu serik.
2: Mungkin lah kan.
1: Kak Di, explain sikit Kak Di. Tergantung sangat cerita Kak Di ni ke Kak Di jumpa.
2: Apa yang tergantungnya? Dia cuma kata serik nak keluar sorang-sorang lepas tu. Sebab dia dengar bunyi suara yang tak nampak bendanya. Serik lah nak keluar sorang-sorang.
1: Ni cerita ni macam masuk cerita seram sikit lah.
2: Ya. Cerita mengenai apabila seorang itu takut untuk keluar. Jadi dia akan jadi serik lah untuk keluar sendiri.
1: Okey lah tu. Tak payah keluar malam-malam. Okey, kita lanjut dulu lagu ini. Bukan Kerana Nama, nyanyi Ramli Sarip dan juga Ramzi untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Johor FM.
1: Ya, jom dengar bersama dengan kami Aura Permata. Masih lagi bertemankan Cik Kis dan juga Saufi. 9.32 minit pagi.
2: Ya, menarik cerita daripada rakan-rakan kita lah. Jadi kita tutup cerita tadi. Dia buka cerita-cerita pasal topik seram lah sikit pagi ni kan. Tak apalah, kita cerita lah sikit pengalaman kita. Tak salah pun kan. Jadi sekarang ni dia dah macam mula semakin berminat dah. Dah semakin seronok lah yang ada kat dalam ni. Jadi kita berhentikanlah cerita tu dulu. Okay, apapun.
1: Saya ingatkan nak sambung lagi.
2: Sambung, okay. Betapa, awak boleh sambung.
1: Tak adalah, sebab awak ada tak kawan yang dia macam macam nampak berani, macam-macam berani. Tapi macam penakut.
2: Macam mana tu?
1: Dia nampak macam berani lah. Dia suka tengok cerita seram apa semua. Cakap, alah tak ada apa pun. Relax lah, tak ada apa pun. Tapi sebenarnya dia tu penakut.
2: Penakut eh? Yang paling... Seram tak kalau dengar yang dulu ada cerita apa? Hantu kum-kum.
1: Hantu kum-kum?
2: Tahu tak kan? Kalau dia bagi salam macam mana?
1: Dia bagi salam.
2: Kan dengan suaranya yang begitu mendayu. Kan? Lepas tu ada belakangnya ada gitu kan?
1: Okey, contoh?
2: Tak payah.
1: Assalamualaikum.
2: Okay. Ada cerita lain boleh jadi kongsikan bersama-sama dengan kami pagi ni. Dah keluar dah topik kita cerita pasal apa nama tu tadi, benda yang serik tu.
1: Dia terkeluar cerita hantu.
2: Yelah, serik tu cerita. Tadi saya rasa Kak D tadi yang cerita dia tu.
1: Kak Jun ni pula hantu sabit. Hantu sabit, hantu apa pula ni? Hantu sabit pula. ada mak selalu cakap dulu jangan keluar malam, ada hantu kum-kum.
2: Okeylah, macam-macam pengalaman, jangan cerita takutnya katanya. Itulah kan.
1: Haji Ismail
2: masa kerja hotel dulu, macam-macam lah cerita.
1: Hotel kita biasa dengar kan. Itulah kalau kita dah masuk live TikTok kita ni memang akan ada banyak-banyak cerita yang timbul. Sebab kita punya penonton pendengar memang sangat-sangat kreatif orangnya. Ada je siapa isu-isu dekat yang nak ditimbulkan.
2: Kita tengok siapa ada dekat talian tu, Kis. Nak cuba ke?
1: Okey, kita nak tengok siapa yang ada.
2: Bukan tu. Yang tu. Okey, jom rapat Melo. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Safi.
2: Ya. Yeah.
1: Siapa?
3: Saya Kak Mas daripada Tongkang Pecah.
2: Kak Mas. Okey, baik. Kak Mas dari Tongkang Pecah.
3: Pengalaman kita dulu, masa dululah tahun 80-an.
2: Okey.
3: Masa remaja lah. Remaja lah, orang-orang pergi ke Pulau Besar. Dia excited lah nak naik tu. Board apa?
1: Naik board.
3: Board lagi, speedboard. Nak nyeberang tu kan? Kita orang 4 orang lah. Siap bawa radio. Dulu radio tak ada guna handphone kan dulu. Tahun 80-an. Masa tu baru lepas sekolah tahun 80-an. Dalam 17-18 gitulah umur. Dalam 4 orang. Sampai kat tengah-tengah kan, bot tu nak menjunam, naik ke atas bawah ombak. Saya dah nangis dalam bot, takutnya. Nak pergi ke sana takut, dah nak balik pun takut. Sampai kat pulau, nak balik.
1: Nak balik? Kau boleh tak nak keluar
2: pada pulau?
3: Kau boleh tak balik, mesti balik. Tak ada ketawa, tak ada apa. Memang saya serik.
1: Serik?
3: Obor tu dia punya apa tu, dia punya tekong dia tu siap tekan dia punya depan tu, dia duduk kat depan tu untuk melawan ombak.
2: Maknanya masa tu ombak lah kan.
3: Ombak terlampau kuat. Sebab tu saya cakap saya memang serik, takkan naik lagi speedboat. Jadi anak kalau nak ajak pergi pulau, tanya dulu. Naik boat ke naik besar?
2: Kalau naik
3: memang saya besar sikit lah. Kenapa orang kata, kenapa ibu tak nak? Nak pergi Pulau Tioman, pergi mana pulau-pulau lah. Pergi macam Pulau Redang ke.
2: Tapi kalau Tioman biasa kita naik ni, naik feri ada, besar sikit.
3: Naik feri saya berani.
1: Maknanya yang kecil nak, tak boleh lah.
2: Jangan naik speedboat.
3: Memang serik. Kalau boleh, ke pulau tu tak nak balik lagi dah.
1: Tak nak balik. Wah, jenuh tu.
2: Terus saya nak. Sebabkan apa? Sebabkan tak nak naik speedboat, takut naik speedboat punya pasal.
3: Siapa takut terbalik kan?
1: Takut terbalik. Okey,
2: baik. Jangan lupa pakai jaket keselamatan tu lah, insyaAllah. Selamat.
3: Pakai. Tapi, begini bukan main lagi nak excited kan? Nak pergi kan? Lepas tu, Allahuakbar. Menangis dalam bot.
2: Itu kali pertama lah tu naik speedboatnya tu.
3: kami pertama nak pergi pulau besar.
1: Dah sedih.
3: Tak ada apa pun pulau besar tu. Okey.
1: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Apa tadi namanya Kak Mah? Dah serik sekali kan? Serik. Mungkin kebetulan naik tu ombak cuaca tak mengizinkan.
2: Betul. Okeylah, dia sebenarnya atas faktor cuaca, keadaan ombak yang bergelora pada waktu tu. Tapi setengah orang lebih suka naik speedboat sebab lagi cepat sampai. Speedboat ni kan laju. Kan jadi tak banyak buang masa lah gitu.
1: Betul. Okey, Safi nak ambil satu lagi pemanggil.
2: Hello, Johan Fan, selamat pagi.
0: Hello, Assalamualaikum, Sofi.
2: Waalaikumsalam, ya.
1: Siapa tu?
0: Saya Paimon.
1: Paimon?
2: Encik Paimon?
0: Ya, daripada Pago.
2: Daripada Pago. Okey, baik, Encik Paimon daripada Pago.
0: Saya nak betulkan Cik Sofi tadi cakap.
2: Apa tu?
0: Apa yang kapok tu, kapok tu bukannya terik. Kapok tu padan muka.
2: Oh. Kita ni apa
0: kapok?
2: Tak apa
0: kapok tu padan muka.
2: Tak iso ngomong Jawa.
0: Bukannya terik. Saya betulkan aja.
2: Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, jangan marah eh.
1: Tak apa.
0: Topi.
2: Ya.
0: Cik Kis ya?
1: Ya betul.
0: Okeylah, terima kasih lah ya.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kapok tu apa padan muka.
1: Ha, kapok.
2: Oh, lepas ni boleh cakap dengan kau lagi sah. Kapok Kis.
1: Padan muka lah.
2: Sebab tadi Kak Di yang mention tadi kan. Dia dah cerita macam tu pasal takut nak keluar malam. Apa tu kapok.
1: Ya
2: kan, sebab kita ni topik kita pasal serik kan. Ya kan, kapok tu dia kata serik.
1: Serik lah rupanya bukan. Padan muka.
2: Lebih bukan dia macam padan muka lah.
1: Siapa suruh keluar kan nak kena padan muka. Padan gitulah. Muka.
2: Kikis, kalau macam padan muka ni kan. Kalau macam dia kan bahasa Melayu kita kan.
1: Okay.
2: Dia ada ke bahasa standard lah untuk bahasa lain. Contoh macam dalam English kan. Kita akan cakap padan muka tu macam mana.
1: Kapok muka sepadan muka eh.
2: Tak tahu.
1: Apa dia kalau padan muka. Kapok. Nantilah kita fikir sama-sama. Kapok muka saya.
2: Kapok muka. Selalu dengar suara je kat radio ni. Dapat tengok kat dia. Ya,
1: terima kasih yang bersama dengan kami.
2: Kak Rahmah binti Abdul Rahman. Terima kasih banyak Kak
1: Rahmah. Baik, jom kita nak lain dulu satu lagu ini. Akasha, tiada rahsia antara kita. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: VIP lagu sedih baru saja menghiburkan anda waktu ini. Jangan sedih-sedih, ceriakan hidup anda selalu. Mampiri 10 pagi waktu
1: ya,
0: ini.
1: Ya, baik. Rakan-rakan kita yang sudi bersama-sama dengan kami, yang sudi untuk berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, yang tekan-tekan like kan, yang support kami, yang menyokong kami daripada awal tadi sampailah sekarang ini. Kak Roslinda Mat Yunus, terima kasih. Adwa juga ada, Nar pagi ini, Riz tadi ada, katanya nak request lagu Hindustan.
0: Boleh, kejap lagi. Kita akan tunaikan lah. Sebenarnya walaupun bukan orang kata ruangan seleksi kan, tapi tak apa. Untuk yang tidak menghampakan para pendengar kita yang sentiasa support kita, kita cuba tunaikan yang mana sempat.
1: Kita cuba untuk tidak menghampakan anda. Yang paling penting, semoga anda berada dalam keadaan yang ceria-ceria selalu.
0: Aduh.
1: Tentulah kan.
0: Okey, baik, kejap saja lagi 10 pagi seperti biasa kami bawakan untuk anda muzik tanpa henti MTH, layan lagu-lagu best semuanya untuk anda, okey. Beribu seketiga lagu Ali Fikir, Fikir Fikir untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Negara hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baharu ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baharu yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangria berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu, mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Pelindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila, berhampiran ibu negara, susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita Pelitan MTNah mara ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Kunarpa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya bangkai atau mayat. Ayat contoh, dia tercium bau kunarpa yang amat busuk selepas rumah peninggalan pusaka itu ditinggalkan sejak sekian lama. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

vậy mà.

0: koban ojo jang ojo ni ke kobun mak leh sawah liat pula tu
1: mak ni sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong dek malu yo
0: dah anak-anak orang

0: kira. Saya nak anjur Mila tu, mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Dah ada

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Johor FM.
1: Ya, jom dengar bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Kis dan juga Sofi masih lagi bersama dengan anda. Aura Permata edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari.
2: Ya, syukur alhamdulillah. Banyak juga antara tugasan-tugasan yang telah pun kita buat pagi ni. Dalam pada tu, kita bila kita cakap banyak tugasan, kita muasabah diri balik apa yang aku dah selesai setakat tengah, hampir tengah hari ni. Ada ke tak ada? Ada tak kita dah buat baik pada orang? Ada tak kita dah memudahkan urusan orang? Kan, kalau rasa macam masih belum ada, bolehlah cuba berusaha. Mana tahu asbab itulah kan, kita dikeluarkan daripada neraka ataupun kita dihindarkan, kita dimasukkan ke dalam syurga atas asbab ni yang kita buat baik ni. Macam tu.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya tak rugi kalau kita buat baik pada orang ni. Sebab biarlah kalau orang kata tak dapat balasan tu sekarang, mungkin habuan tu nanti kemudian hari ataupun dekat sana nanti.
1: Betul.
2: Yang penting kena ikhlas lah.
1: Ikhlaskan hati anda untuk buat segala kebaikan. Moga menjadi asbab lah untuk kita kat sana.
2: Betul.
1: Asalan kita ingat mengingati sebenarnya. Kan. Baik, kita dah masuk jam terakhir Aura Permata untuk hari ini. Masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu 80-an, 90-an semuanya untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami awal pagi sampai sekarang ni. Kami ucapkan ribuan terima kasih untuk anda. Dan insyaAllah kita akan sajikan semua lagu-lagu best je untuk anda.
2: Betul.
1: Ini dia lagu Padang Suara Safura dan juga Izzat. Tajuknya Andang Cintaku Menyala untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Samtulah.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan

0: Siti Nordiana bukan mengungkit tapi membangkit.
1: Nah. Apa bezanya?
0: Beza dia mengungkit ni, dia buka balik cerita lama.
1: Okey, bangkit.
0: Dengan niat mungkin dia nak menyindir atau nak menjatuhkan seseorang tu, tak tahulah. Mm-hmm. Membangkit ni dia macam mengimbau. Dia macam mengimbau semula tau pengalaman dia.

0: dia membangkitkan semula ingatan tu.
1: Ya, pada saya konsep dia sama je.
0: Tak sama, lain. Dua situasi yang berlainan tau.
1: Macam bersama kata kan, dia bangkitkan balik kisah lama, ungkit, bangkit. Dia sama ya, lebih kurang tak?
0: Ada perbezaan sikit. Contoh kalau mengungkit, seseorang tu mengungkitlah dia punya pengorbanan tu.
1: Okey, sekejap. Kenapa bila kita cakap pasal mengungkit je, kenapa mesti nak cakap negatif? Ada juga kita ungkit. Kalau macam kata-kata yang kenangan-kenangan indah, kita tak cakap mengungkit eh?
0: Itu itu tak ada mengungkit. Itu macam lebih pada memangkit lah kot.
1: Kan saya contohnya macam inilah pasangan kan, pasangan yang dah lama berkahwin kan, saya nak ungkit baliklah kisah lama waktu kita mula-mula kenal dulu kan, awak tolong saya ni, awak jaga saya macam ni, tu ungkit cerita tu tak kena ayat tu kan,
0: ayat tu tak kena, tak kena sebab mengungkit ni lebih pada
1: benda-benda yang tak elok
0: benda-benda yang negatif.
1: Kau susah dulu,
0: aku yang tolong
1: tu macam ungkit
0: lah tu. Ungkit kau ungkit tak baik tau. Itulah, tak ada kisah lah. Sebab itulah kalau kita nak tolong orang, kita kena ingat jangan sesekali kita nak mengungkit. Sebab bila sekali kita ungkit, pahala tu tak tahulah dapat ke tidak kan, dan orang tu akan ingat sampai bila-bila. Betul tak?
1: Tapi selalunya kalau yang buat benda-benda baik ni, orang susah nak ingat. Tapi kalau buat benda yang tak
0: sekali
1: betul
0: je.
1: Buat salah, sekali je. Buatlah 10 kali kebaikan, tapi bila buat sekali je silap kan, terus yang 10 tu terus lupa.
0: Terus lupa ya.
1: Satu tu bertahun-tahun ingat.
0: Gitulah. Itulah resam dunia.
1: Lumrah kan.
0: Lumrah kehidupan.
1: Manusia, jadi kita kena apa kata, ikhlas lah dalam setiap perbuatan kita. Kalau orang tak hargai, tak apa, biarlah Allah yang membalasnya nanti.
0: Betul, alhamdulillah. Okey, jom nak ajak untuk anda lagi tu, layan lagi lagu-lagu 90-an semuanya untuk anda. Kita ada lebih kurang dah setengah jam saja lagi Cik Kis dan juga Safi temani anda dalam Aura Pemata hari ini. Iklim, bukan ku tak sudi. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dia lagu Elite, Sesuatu di Dalam Dirimu, baru saja menghiburkan anda waktu ini 11.50 minit tengah pagi lagi. Belum lagi nak menginjak ke tengah hari, sikit saja lagi.
1: Ya, Kis, ada saya nak kongsikan satu ni bukanlah info ke apa ke, hanya sekadar hiburan semata-mata.
0: Ya, yeah. Apa tu?
1: Okay, di media sosial ni dekat, saya rasa ni TikTok kot. Ada seorang, mungkin dia mungkinlah pun pengaruh ke, ataupun dia tak apalah, kita anggap dia pengguna media sosial lah. Saya tak pasti dia ni daripada mana, yang pasti dia bukan orang negara kita.
0: Okay.
1: Dia orang negara luar. Dia berkulit hitam, mungkin dekat bahagian Afrika sana ke, kita tak pastilah kan. Lepas tu dia buat live. Lepas tu komen-komen dia tu boleh ramai orang Malaysia.
0: Orang Malaysia. Saya rasa saya ada tertengok.
1: Orang Malaysia masuk. Lepas tu dia mainkan orang Malaysia ni, netizen Malaysia ni yang bagusnya ni.
0: Netizen Malaysia.
1: Mereka mencadangkan lagu-lagu untuk dia mainkan. Agaknya mungkin dia tanyakan okay, what song apa semua kan. Kita tak pasti kan. So netizen Malaysia ni dia mencadangkan lagu-lagu yang ada kat negara kita ni lah untuk dia mainkan. Sambil dia happy-happy dia buat kerja. Dia macam buat kuih ni.
0: Dia buat kuih kan.
1: Sambil-sambil dia buat kuih, roti dia potong-potong tu.
0: Saya ingatkan dia masalah lah, dah macam tepah roti canai. Ya, saya
1: betul.
0: Tengok.
1: Lepas tu sama-sama tu dia macam menari lah dengan lagu tu. Tahu tak dia pasang lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Bila Israel datang memanggil.
0: Dia enjoy dengan lagu tu.
1: Ya, dia pasang lagu bila dia datang memanggil tu. Dia enjoy, dia menari, berjoget-joget kan. Lagu dia nyanyikan oleh Kumpulan Hijaz. Saya dengar suara Munif. Munif Hijaz kan. Bila Israel. Macam tu kan. Dia menari-nari joget. Mungkin dia tak faham maksud.
0: Mungkin dia tak faham kan. Saya tengok macam mana netizen Malaysia boleh masuk dalam live dia. Dia pun melayan semua. Saya ada jugalah yang tertengok sikit. Macam boleh terhibur pula kita tengok baca komen-komen.
1: Kalau dengar lagu tu, ialah lirik dia tu menginsafkan kita sebenarnya kan.
0: Betul.
1: Bukan dengan makin terjoget-joget
0: makin
1: macam gitu. Dia macam seronok dengan lagu tu.
0: Saja tau netizen Malaysia ni nak akal tau. Okey, baik Sami, dah hampir di 12 tengah hari. Tugasan kami berdua untuk hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah dah pun selesai.
1: Ya, baik. Jadi mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan daripada pihak kami. Segala yang terbaik insyaAllah datang daripada Allah. Okey, telah pun kami usahakan untuk melaksanakan tugasan kami dengan sebaik-baiknya. Semoga anda telah pun terhibur untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Kita bersua kembali di siaran yang akan datang nanti, iaitu pada minggu hadapan lah.
0: Ya, betul. Jaga diri anda selalu. InsyaAllah banyak umur kita jumpa lagi. Ada lagu ini untuk anda. Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye.
1: Bye.

0: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Rezeki yang diperoleh dengan cara halal menjadikan setiap langkah hidup lebih bermakna dan penuh barakah untuk diri sendiri dan insan tersayang. Dalam kehidupan seharian, kadang-kadang kita mudah terfokus kepada kekurangan. Namun, kebahagiaan sebenar bermula apabila kita belajar menghargai apa yang kita ada. Bersyukur seadanya bukan bermakna pasrah, tetapi mengiktiraf setiap nikmat yang diterima, walau sekecil manapun.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selalam hari Jumaat yang penuh barakah untuk semua anda pendengar setia Jura FM Permata Selatan yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, ia yang pasti percuma untuk anda. Terima kasih buat rakan tugas kita tadi itu, Sophie dan juga Cik Kis, yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Jadi untuk segmen yang kedua ini,

Variasi Permata yang pastinya akan menemani anda bersama dengan saya DJ D. Hari Jumaat yang penuh barakah ini 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, jangan ke mana-mana lah eh. Jadi kita terus layan dulu lagu adanya selepas ini, Patah Hati Cerpen. Ada lagi lagu yang best-best menarik untuk anda. Terus layan Jura FM Permata Selatan.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Ada 47 minit tengah hari. Iaitu tadi lagu Gila. Nyanyian Awira, Ipul Roza dan juga Fik Halim. Meriah sikit lagu tadi tu. Tapi tak apa, dia agak kata orang kalau mengantuk ketika ini yang sama-sama bertugas seperti saya, dia boleh segarkan sekejap lah mata kita kan. Okey, kepada anda yang sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Makan apa lauk kita tengah hari ni ya? Adakah ikan patin masak tempoyak? Ataupun gulai ikan mayong? Kan, gulai ni ada yang kata kalau gulai tu dia macam masak kari. Ada yang kata kalau gulai tu sebahagiannya masak asam pedas. Yang mana satu pilihan anda? Kan, itu orang-orang dulu rasa cakap gitulah kan. Jadi kita ni budak-budak ni, budak-budak pula. Kan, kita ni ikut je lah mak-mak kita cakap kan. Dia kata kalau gulai, gulai. Oh, rupanya itulah asam pedas. Ada yang kata gulai. Oh, gulai. Itu masak lemak. Kan macam-macam. Yelah, kata orang peribahasa. Bukan peribahasa kan. Panggilan lah begitulah. Okey, macam mana cuaca di tempat anda? Semoga okey lah Cerah lah untuk ramalan cuaca bagi negeri Johor petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Rasanya kalau nak hujan dah ni, bolehlah kita dah bangkit baju lah tu kan. Sebab pagi tadi pun tak berapa nak cerah. Kalau dekat tempat saya lah. Tak tahulah pula kat tempat anda. Okey, tak kisahlah tu. Waktu tengah hari ini kita rehat-rehat. Rehatkan minda kita. Kita boleh lelapkan mata seketika setelah penat kita bekerja dari awal pagi tadi. Jadi sebelum sambung tugasan kita petang nanti, kita rehatlah dulu seketika. Okey, kita layan dulu lagu Caca Trisha, Warna Hati. Terus layan JFM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini. Seperti sedia maklum, setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengan khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda menerusi National FM. Dan untuk hari ini kita akan dengar khutbah Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur yang bertajuk Biarlah Jumaatku, Biarlah Jumaatmu ini penuh erti. Dan sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.11 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.14 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.15 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah. Pada solah dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله الذي خص يوم الجمعة بمزيد الفضل والكرامة، ونادى المؤمنين إلى السعي إلى ذكره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mematuhi segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita akan beroleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Jumaat silih berganti, namun masih ada lagi yang mengambil ringan suruhan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan kita mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka marilah kita renung semula penghayatan Jumaat kita menerusi khutbah yang bertajuk "Biarlah Jumaatmu ini penuh erti". Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan satu hari yang istimewa dan penuh keberkatan buat umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkannya sebagai penghulu segala hari. Kita sedia maklum, pada hari Jumaat muslimin akan hadir menunaikan solat Jumaat serta mendengar khutbah. Khutbah Jumaat bukan semata-mata syarahan perdana yang dipersembahkan kepada jemaah yang hadir, tetapi merupakan ibadah yang agung nilainya, pengganti kepada dua rakaat solat zuhur. Medan muhasabah mingguan ini yang telah menjadi satu keperduan bukan sekadar dituntut kehadiran dengan diri, tetapi juga dengan hati kita dan diselangi dengan perhatian dan penghayatan. Oleh yang demikian, tidak sepatutnya khutbah Jumaat ini dianggap remeh, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'a fadana wastama' wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'a wa ziyadata thalathati ayyam وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى". Yang membawa maksud, sesiapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya lalu mendatangi solat Jumaat, lalu dia mendekat, mendengarkan serta diam, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumaat berikutnya dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang sesiapa yang bermain kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Jika perbuatan bermain kerikil sahaja sudah dikira sebagai lalai, maka apatah lagi perbuatan yang lebih teruk daripada itu. Bahkan mungkin pada masa ini, pada ketika ini, ada lagi yang sengaja menjadikan waktu khutbah ini sebagai waktu tidur. Manakala ada juga yang masih sibuk bermain telefon bimbitnya, masih lagi berborak di luar masjid, dan apa sahaja perbuatan yang memutuskan pendengaran, menghilangkan penghayatan dan mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu,
Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui keadaan setiap hamba-Nya. Mungkin ada di kalangan kita yang memang benar-benar sakit ataupun uzur. Kepenatan setelah seharian bekerja mencari nafkah buat keluarga tercinta. Ataupun mereka yang ditimpa kesulitan namun tetap berusaha untuk tetap memberi perhatian dengan ibadah khutbah dan juga solat Jumaat. Ketahuilah Allah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengampun terhadap kelemahan hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang membawa maksud, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Adapun yang ditegah adalah perbuatan mensia-siakan Jumaat dengan kelalaian yang kita sengajakan tanpa usaha kita melawan, maka dia telah mensia-siakan pahala Jumaat dengan kelalaiannya itu. Marilah kita bangkit. Kita bangkit daripada kelalaian dan kita lawanlah godaan syaitan. Cuba kita tegakkan badan, ubahlah kedudukan, angkatlah pandangan kita dan hidupkanlah kesedaran sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatasi rasa mengantuk ketika mana mendengar khutbah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisih." Yang membawa maksud, apabila salah seorang daripada kamu mengantuk pada hari Jumaat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya. Sidang jemaah yang dimuliakan, betapa banyaknya ganjaran yang ditawarkan pada hari ini, hari Jumaat. Para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid. Malaikat mencatat nama orang yang datang awal mengikut turutan masing-masing. Tidak lupa juga, ada beberapa waktu yang mustajab doa. Maka kita cuba sedaya upaya untuk datang awal ke masjid. Jangan lupa untuk kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, seperti waktu khatib duduk di antara dua khutbah, waktu selepas asar sehingga terbenam matahari, dan ketika solat didirikan sehingga selesai. Pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, sama-samalah kita pupuk sifat kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Alangkah ruginya Jumaat ini kita biarkan sia-sia tanpa kita mendapat ganjaran-ganjaran ini. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil melalui khutbah pada hari ini ialah yang pertama, pada hari Jumaat acara paling utama ialah khutbah dan solat Jumaat. Maka kita tunaikanlah kewajipan Jumaat yang disyariatkan ini dengan sepenuh hati. Yang kedua, Islam merupakan agama yang penuh keluasan rahmah. Rahmat Allah maha mengampuni hamba-Nya yang lemah, hamba-Nya yang letih, yang sakit, yang uzur, asalkan tidak mensia-siakan Jumaat secara sengaja. Yang terakhir, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang menyimpan limpahan rahmat dan keberkatan yang tidak ternilai. Maka sama-samalah kita manfaatkan Jumaat ini agar ia berlalu dengan penuh erti. Ambillah peluang ini untuk kita sama-sama beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita jadikan Jumaat ini adalah Jumaat yang penuh dengan erti. Jangan dibiarkan berlalu tanpa kita meraih sebarang pahala. Mudah-mudahan Jumaat ini menjadi sebahagian daripada bekal untuk kita menghadapnya pada suatu hari nanti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hashr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat.
Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu

0: 92.1 Pantai Timur Johor.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Kunarpa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya bangkai atau mayat. Ayat contoh, dia tercium bau kunarpa yang amat busuk selepas rumah peninggalan pusaka itu ditinggalkan sejak sekian lama. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
3: Johor FM.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Kota Tinggi, 101.9. Air Tawar, Lok Heng, Penawar.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, nak tanyalah apa khabar anda ketika ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Okey, kepada anda di luar sana, hari ini merupakan hari terakhir bekerja minggu ini. Yang pastinya selepas ini, ramai yang merancang untuk pulang ke kampung halaman. Jadi kita jomlah kita pulang ke kampung halaman, tengok mak ayah kita sesekali kan. Mana yang jarang balik, mana yang selalu balik, itu tahniahlah buat anda . Kita kena rajin hubungi ahli keluarga kita, terutama mak ayah kita yang mungkin ada antaranya tu tinggal seorang diri di rumah kan. Jadi kena tanyalah mereka, kerana di peringkat usia mereka bila berumur 50 tahun ke atas, pastinya banyak penyakit yang berada di dalam badan mereka tanpa mereka sedar dan tanpa kita ketahui sebenarnya. Kadang-kadang kita tak perasan yang mana orang tua kita ni sebenarnya pelupa. Lupa jalan balik. Kadang ada masanya kadang dia lupa siapa anak-anak dia. Itu bahayalah . Kadang penyakit lupa ni ramai yang tak perasan. Tahu-tahu mak ayah kita keluar tanpa kita ketahui tujuannya ke mana. Tanpa ketahui naik apa dengan siapa. Tahu-tahu kita tak balik. Dah mencari lah kita kan. Tapi ialah mana yang sihat, alhamdulillah, syukur sangat. Mana yang kurang sihat tu, kena rajin lah tanya khabar lah . Kerana inilah peluang kita selaku anak kepada kedua orang tua kita yang masih ada. Jadi inilah peluang kita yang perlu kita ambil untuk kita jalankan tanggungjawab kita sebagai anak. Kalau tak kita, siapa lagi, betul tak? Okey, nak bacalah ucapan rakan-rakan peringat kita sedikit yang ada ni. Sedikit masa yang ada ni. Kerana selepas ini kita ada sepatah sehari, ada vitamin jiwa, ada gincu merah, dan yang pastinya setiap hari Jumaat pada penghujung jam 2 ini nanti adanya Ghazal Termasyhur. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang ada menghantarkannya. Antaranya siapa ni? Dollar Spot. Terima kasih. Kita punya ucapan untuk rakan-rakan pendengar semua yang tersayang. Untuk kawan Haji Mokhtar, Maidin, Abu Bakar, Noliza Aini, saya Sharifah, Hajah Melor, Saim, Sally Skudai, Wak Mun, Mak Mah, Wan Terengganu, Wan Sarawak, Din Highway, Puteri Idaman, dan semua rakan-rakan grup Johor FM. Okey, Adiana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam variasi permata ucapan buat semua pendengar Johor FM. Hari ini masak ayam goreng kunyit dengan sayur simple je. Alhamdulillah ada ayam nak goreng kunyit tu ya. Mana yang tak sempat tu kadang-kadang goreng telur je pun dah syukur ada ya. Okey, assalamualaikum. DJ boleh tak siarkan apa ni? Okey, Cik Norma kita. Johor FM Permata Selatan, terutamanya untuk semua sahabat-sahabat di SKS. Salam ceria, semoga kalian semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Ni daripada kawan kita Cik Norma.
Okey, buat anda yang mempunyai bakat dalam nyanyian, terutama suara yang lemak merdu, anda boleh sertai pertandingan Bintang Piramli. Jangan lupa hantarkannya ke talian WhatsApp kami 0129301019. Hantarkan video, nombor telefon, nama dan juga alamat. Okey. Yang pastinya sedap lemak merdu berkrim disukai ramai. Gitu ya. Okey, jomlah layan dulu lagu Sisen Bintang. Hanya untuk anda di Joy FM Permata Selatan.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Cik nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

Seperti yang dijanjikan pada jam ini, sekarang ini kita akan sama-sama dengar Gaza Termasyhur. Dan selepas itu pada jam 3 petang nanti kita akan layan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu adanya berita Johor FM jam 4 petang nanti. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Diana.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aida di sini dan juga Mira.
1: Ya.
0: Sihat di sana?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Ya, hari ni hari Jumaat.
1: Ya, betul.
0: Menghuri segala hari.
1: Mm-hmm.
0: Dan besok kita silang budaya, stesen berkembang.
1: Ya.
0: Antara Nasional FM dan juga Johor FM, betul ya?
1: Betul. Besok macam ada banyak cerita je nak cerita ni.
0: Betul.
2: Tapi rahsiakan dulu.
1: Kita
0: kena rahsiakan dulu.
1: Nanti tak kata orang tak surprise lah ya.
0: Betul. Apa pun tunggu besok.
1: Besok eh.
0: Johor, sana cuaca okey?
1: Cuaca alhamdulillah di sini panas terik eh.
0: Alhamdulillah, tapi panas terik.
1: Panas terik. Sana pun sama eh. National.
0: Ya, betul. Tapi kita tak adalah panas terik. Kita okey-okey je cuacanya.
1: Okey-okey je.
0: Tenang-tenang je.
2: Dayana.
1: Ya, saya.
2: Nak tanya sikit. Esok siapa DJ yang bertugas dengan bagi kami ni?
1: Okey, esok yang bertugas adalah DJ Lili.
2: Oh, DJ Lili.
1: Cik Lili kita, Lili Kalin. Esok siapa?
0: Esok Lin Zainul.
1: Lin Zainul.
0: Penerbitnya Fauzi Marzauki.
1: Ya, kat sini penerbit kita DJ Hakim.
2: Okey.
1: DJ Hakim.
0: Jadi apa pun kita tunggu besok lah.
1: Iya, betul tu. Semua okey.
0: Tentunya esok silang budaya stesen berkembang Nasional FM dan juga Johor FM.
1: Ya, okey, itu dia tadi.
0: Alright.
1: Kita selepas ini ada muzik tanpa henti dan juga ada berita.
0: Sambunglah kita lebih kurang tu.
1: Jadi kita sambung esok ya.
0: Alright. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Dayana.
2: Terima kasih Dayana.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Itu dia. Seketika bersama dengan Dayana untuk program besok, Mira.
1: Okay, untuk makluman anda semua, itu dia tadi sedikit selingan tentang silang budaya bersama dengan National FM. Apa pun kita sambung lagi muzik tanpa henti selama sekejap saja. Lepas tu kita ada berita Johor FM. Terus Johor FM Permata Selatan.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
2: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hari Jumaat yang penuh barakah buat anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM dan RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa setia mendengarkan Radio Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada. Okey, 4:16 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah eh. Kepada yang menyambut hari lahirnya pada hari ini 24 Julai 2026, selamat menyambut hari ulang tahunnya. Didoakan semoga anda dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, diberkati dalam umurnya, dipermudahkan segalanya lah untuk anda. Okey, nak baca ucapan rakan pendengar kita ni, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Salam variasi permata, selamat petang kepada semua rakan-rakan Johor FM. Semoga sihat sejahtera selalu. Okey, kita ada siapa ni? Cik Jamal Amal kita. Salam hari Jumaat buat semua pendengar setia Johor FM. Cuaca tempat kerja saya panas terik, alhamdulillah. Hari ini tak tahu kenapa apa kerja yang saya buat semua tak kena. Allahu Akbar. Tapi itulah dia yang dikatakan nasib-nasib lah eh. Yang penting kita kena mulakan tugasan kita dengan baca bismillah. Cik Jamal baca bismillah tak? Saja jangan gurau eh. Okey, kita ada Kak Tina Renggam. Assalamualaikum, salam hari Jumaat. Nak ucapkan selamat makan petang buat semua. Hari ini saya masak rendang daging sambal katanya. Oh, ni tadilah. Masak rendang daging sambal tempoyak ulam petai, jom makan. Tu yang tak tahan tu kan. Sebab ada tempoyak, ada pula petai ulam. Ini memang saja menduga keimanan. Nasib baik dah petang. Jadi petang-petang hari ni kita mentong-mentong lah eh. Mentong, lepas tu kita ngeteh kan. Makan petang lah. Ada juga Bro Singlet kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang dah menjelma kini. Cik, ini macam nak baca sajak. Jadi mari kita sama-sama ngetek lah. Gitu. Okay, itu dia antara ucapan rakan-rakan pendengar kita yang berada di Rumah Hijau. Okay, buat anda di luar sana mungkin sebentar saja lagi pada jam 4:30 petang dah bersiap nak balik, mana yang masuk jam 7:30 pagi tadi. Jadi petang ni dah nak balik lah eh. Okay, kalau boleh kita tengok-tengok lah kenderaan kita tu okey ke tidak. Kita tahu hari ini hari Jumaat kan. Hari Jumaat pasti ramai yang nak balik ke kampung halaman. Anak jengah, anak isteri. Mana yang bekerja jauh lah kan. PJJ kata orang. Jadi kita tengok-tengoklah kenderaan kita. Semoga semuanya baik-baik saja. Jangan lupa isi minyak kenderaan kita tu penuh ya. Kita tak tahu apa yang berlaku di atas jalan raya. Mana yang lalu lebuh raya utara selatan, pastikan anda buka dulu aplikasi Waze ataupun apa saja aplikasi, Google Map ke OK je. Untuk kita ketahui pergerakan, perjalanan jalan raya macam mana, sibuk ke tidak kan? Okey ke tidak kan? Lancar ke tidak?
Kalau boleh kita buat lincungan awal, adalah tahu kok ada berlaku sebarang insiden yang tidak kita ingini, bolehlah kita buat lincungan awal, keluar mana-mana saja tol yang berhampiran dengan anda. Itu adalah yang terbaik. Apapun, hati-hati di jalan raya, patuhi segala papan tanda yang telah tertera di lebuh raya, di juga di jalan-jalan raya juga, kerana kita tahu sekarang ini musim naik taraf jalan mana-mana saja. Okey, hati-hati di mana saja ya. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Amir Jahari, penghibur jalanan. Terus layan Jor FM Bermata Selatan.

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.38 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 4.41 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

0: tu e tu camu.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya, solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak uang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.
3: Johor FM. Alamak, stok dah habis.
4: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
3: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, Karnival Eksplorasi STEM dan TVET sempena sambutan Jubli Perak Tank JTM Campus Batu Pahat. Sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Attack JTM Campus Batu Pahat, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan karnival ini, iaitu pada 27 hingga 30 Julai, Isnin hingga Khamis, bertempat di Attack JTM Campus Batu Pahat. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, adanya pertandingan soccer robot peringkat kebangsaan, pertandingan drone peringkat kebangsaan, pertandingan sumo robot peringkat kebangsaan, simposium profesionalism, guru bimbingan dan kaunseling peringkat kebangsaan, pertandingan chorus speaking, ada open day, pocket talk dan try a skill, seminar agentik AI, ada juga pameran inovasi dan demonstrasi skill explorers, program outreach JPK Wilayah Selatan, ada juga klinik, pameran food truck, gerai jualan, jualan rahmah pun ada, jualan anak pokok pun ada. Wah, suka ni, siapa suka tanam pokok bunga boleh pergi. Okey, itu dia tadi serba sedikit berkenaan dengan Karnival Eksplorasi STEM dan juga TVET sempena sambutan Jubli Perak Attack JTM Campus Batu Pahat. Okey, pada jam 5 petang ini nanti kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Gunakan 3 deria, lihat, hidu dan rasa sebelum makan untuk mengelak dari terkena keracunan makanan. Jadilah pengguna yang bijak dengan memilih, membeli dan memakan makanan yang bersih dan selamat. Daripada saya, Puan Nurul Amira, Pegawai Teknologi Makanan, Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan, Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat.
1: Johor FM.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Bila bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen, laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik ke 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pun dan saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada ekspor sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
2: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Mersing 92.1, Seri Pantai, Penyabung, Air Papan.
1: Bahasa Jiwabangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Kunarpa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya bangkai atau mayat. Ayat contoh, dia tercium bau kunarpa yang amat busuk selepas rumah peninggalan pusaka itu ditinggalkan sejak sekian lama. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Nak buat live di kafe?
3: Tak juga sebab follower tak cukup.
2: Mungkin kalau mungkin satu ketika berminat untuk buatnya live dekat kafe mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial.
1: Betul.
2: Macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul kan?
3: Betul.
2: Okey, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebihkan kepada kita tengok, lebih pada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri,
0: macam saya ni,
2: grup WhatsApp.
0: Grup WhatsApp. Lepas tu mouth to mouth.
2: Okay,
0: kita PR kita dengan customer kita. And then they will come back. So far ni customer kat ni, memang customer itu je lah tak minggu. Itu je lah tak minggu.
2: Jadi kena jaga yang itu.
0: Ya, customer ni.
2: Okay.
0: Sebab dia akan bawa kawan-kawan.

0: Piss on air.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Tingkatkan kesabaran kita dalam menghadapi situasi begini. Walaupun hari-hari dah lalui, kita faham lah ada masanya kita okey, ada masanya kita tidak okey, kan emosi kita ni turun naik. Jadi kalau boleh kita sabarkan aja naik. Okay, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di Rumah Biru. Kita ada Paiman Rosna, ada Aini Sahak, Ramlili, Hasmah Malik, Abdul Jalil Paimin, Abdullah Ali, Marfu'ah Parlan, Nora Anim, ada Hashim Ponorogo, James Pengiran, Abdul Jalil Tahir, Mat Rock 6 Posin, Budin dan Ah, Sadini, Sadia Markom, Azman Sarmo, Muhammad Yusof, Fatima Ima, Samsuri Sam, Aciang, JDT, Miss Rifah, Miss Wan, Abdul Rahman Man, Nene Ani, Hasrul Ramli, Pak Yol, Aki Aka, Ina Mahadi, Sukarno Karno, Asyah Gesir, dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menyokong Johor FM tak kira lah di mana saja anda berada. Dan rata-ratanya mengucapkan salam Barasi Permata dan juga salam Hari Jumaat. Okey, buat anda di luar sana, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kalau rasa bendera tu dah tak lawa, bolehlah tukar Kita tukarlah pada yang baru awak. Kita cari yang molek sikit. Awak janganlah pakai yang serabai tu, yang dah corak cari tu. Tak usah lah Kita pakai yang molek, yang cantik, yang lawa ya. Bukan untuk siapa, untuk kita juga. Kalau tengok benda tu molek, benda tu cantik, berkibar, dia apa berkibar dengan jayanya, kan itulah perasaan kita, kepuasan di situ, nampak tak? Dia bukan untuk siapa, untuk kita juga. Dia bukan untuk apa-apa pun. Untuk kata orang menyampaikan sebagai tanda penghargaan kita, cinta kita kepada tanah air kita. Okey, jangan lupa tema kita untuk tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Alhamdulillah negara kita, walaupun kata orang sesak, ada je masalah di sana sini, kita masih lagi menikmati dalam keadaan aman dan makmur. Syukurnya di situ ya. Okey, jom kita terus layan dulu lagu petang hari ini yang pastinya telah susun cantik untuk anda. Jomlah kita berkeroke di dalam kereta. Terus layan Johor FM Permata Selatan, adanya Rosa Pudar. Terus layan Johor FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Barat Sea Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, siapa yang joget tadi? Angkat tangan. Tak sajalah kan. Itu dia antara lagu yang pernah popular. Sekitar tahun bila dalam 90-an lah begitu kan. Ni siap berjoget, tangan silam gitu kan. Andalah tu kan. Akhirnya sampai kita ke penghujung rancangan untuk hari ini. Hari ini 24 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang terus setia berteman, kita teman berteman sehingga jam yang terakhir ini di Radio Johor FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Okey, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama, insyaAllah. Jangan lupa selepas ini dalam segmen seterusnya Melodi Permata, kita ada Alunan Kalamullah seperti biasa setiap hari Jumaat jam 6.15 minit petang nanti bersama dengan DJ Akim. Hari ini kita akan pelajari surah Wal-As. Jadi rasanya ramai yang berminat kan. Ini surah paling senang. Okey, mohon maaf dari saya anda yang ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Jumpa lagi nanti di lain masa. Jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. Jom terus layan Johor FM. Saya Diana Binti Abdul Wahid mengundur diri. Assalamualaikum.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak uang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
1: Ah, ya, Sunway Citrine.
0: Sunway Citrine, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Ah, dia akan panggil satu kampung lah datang. Ada mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia aku pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
2: Puan Liza, boleh betul-betul dalam berapa bahasa?
0: Saya boleh sebenarnya saya.
2: Sebab ini dah pramugari kan, kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
0: Fluent in Chinese.
2: Okay. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni. Ya? Okay. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, of course. Chinese lagi? Chinese, Mandarin?
0: Hokkien. Tionghoa. Bahasa Tionghoa. And then sedikit saya belajar dengan anak saya. French.
2: Oh, French.
0: Dia expert in Spanish.
1: Tak adalah. Ya, biasa je.
2: Masya-Allah, berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent 2 je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So, dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So, saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
2: Bahasa Cina pun ada. Saya belajar dengan mak saya juga.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Aki mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar Radio RFM Permata Selatan pada ketika ini pukul 6 pada ketika 6.18. Kalau nak ditepatkan lagi ha. Dalam makin cakap 6.18, tiba-tiba jam tu dah bertukar 6.19 pula sekarang ini. Baiklah, Aki cuma nak kongsikan ketika ini kita masuk dalam rancangan Alunan Kalamullah. Hari ini kita mendalami surah Al-Ars hari ini Ustaz. Bersama dengan Hakim dalam rancangan ini, Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor. Setiap minggu kita mendengarkan suara lunaknya daripada Ustaz kita ini membacakan surah-surah dalam Al-Quran ini, ayatul suci Al-Quran. Dan hari ini kita akan mendalami surah yang tadi saya ada berbual dengan Ustaz. Ustaz kata surah ini sangat ringkas tetapi dia ada makna yang amat mendalam lah. Hari ini kita surah Al-Ars ya Ustaz?
1: InsyaAllah.
0: Baik Ustaz, sebelum kita mulakan lebih lanjut lah mengenai bacaan dan sebagainya, mungkin kita boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang ataupun sedikit mukadimah lah tentang surah ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'. Terima kasih kepada Jakim yang sentiasa setia bersama dalam setiap minggu dan seterusnya kepada muslimin muslimat pendengar Johor FM Permata Selatan. Kita mulakan dahulu surah yang ringkas, yang pendek, yang terkait dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu terkait dengan masa. Sumpahan Allah dengan masa itu adalah menunjukkan bahawa masa itu makhluk. Dan sumpahan Allah kepada masa adalah memberikan peringatan bahawa manusia perlu melihat kepada masa. Masa ini pula dibahagikan kepada tiga bahagian kata ulama, iaitu dimulakan dengan masa yang telah lalu, masa yang sedang kita lalui, dan masa yang akan datang. Antara tiga masa ini, di manakah masa yang Allah sebutkan manusia berada dalam kerugian? Dan pastinya Allah berikan pedoman dan panduan adalah bagaimana kita nak keluar daripada kerugian itu. Adalah Allah melihatkan dengan pentingnya beramal soleh, dan Allah bawakan kepada kita supaya ada saling ingat memperingati. Itu adalah keseluruhan secara ringkas surah yang Allah berikan kepada kita masa. Dan hari ini masa yang Allah berikan kepada kita juga Jakim adalah masa yang sangat istimewa. Dan masa itulah penentu untuk kita bawa pada masa yang akan datang.
0: Wallahualam. Begitulah ceritanya, orang kata sedikit ringkasan. Ayat ini tiga ayat saja surah ini. Tetapi dia punya ringkasan itu orang kata boleh cerita dijadikan buku lah ya Ustaz ya.
1: Sungguh.
0: Okey. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar, kejap lagi Hakim akan buka talian untuk sama-sama memperdengarkan bacaan surah Al-Ars ini. Untuk itu anda boleh menghubungi nombor konti di nombor 07224411 ataupun 0722431100. Itu dua nombor yang Hakim akan buka untuk rakan-rakan untuk bersama-sama dengan Hakim dalam rancangan Alunan Kalamullah untuk kita memperdengar dan juga mendalami surah Al-Ars ini. Tetapi sebelum Hakim buka talian, apa kata kalau Hakim berikan laluan untuk Ustaz kita dengan bacaan surah Al-Ars ini, kemudian barulah Hakim akan buka kepada rakan-rakan pendengar. Jadi Ustaz, saya berikan laluan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
0: Baik Ustaz, dalam pada kita berbual hari ini, saya ada dapat satu panggilan terus masuk hari ini Ustaz. Alhamdulillah kepada rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan kami di Juara FM Permata Selatan. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Saya Hairuddin, Hairuddin
0: daripada Kota Tinggi. Encik Hairuddin, hari ini kita dengan bacaan surah Al-Arsnya. Saya berikan laluan untuk Encik Hairuddin, boleh?
3: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum Ustaz dan
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Baiklah, Ustaz, sebelum Ustaz mengulas lanjut tentang bacaan itu tadi, saya nak ambil lagi satu panggilan. Assalamualaikum, siapa di talian? Oh, dah tak ada orangnya. Betul. Tapi tak apa, kepada rakan-rakan, Hakim masih lagi buka taliannya. Yang mana nak menghubungi nombor konti bersama-sama dengan Hakim, bolehlah hubungi Hakim di nombor sekejap lagi Hakim sebut, Hakim nak angkat talian. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu orangnya?
4: Ajmain Aizawadul.
0: Ajmain, orang Kota Tinggi.
4: Ya.
0: Baik, Encik Ajmain, hari ini surah Al-Ars, saya berikan laluan untuk Encik Ajmain.
4: Ya,
1: cuba
4: Ustaz
1: ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.

0: بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله.
2: Itu dia J. Ajmain daripada orang Kota Tinggi. Orang Kota Tinggi ni dia mesra-mesra orangnya. Dia selalu apa orang kata sahut cabaran lah dalam alun dan kalam Allah. Baik, saya berikan laluan untuk Ustaz.
1: Saya ada pengalaman belajar Tarannum dengan seorang guru namanya Ustaz Anwar. Orangnya orang lama. Lagunya seperti mana Cik Ajmain tadi?
2: Cik Ajmain?
1: Ya, maknanya melihat kepada bacaannya dengan keadaan konteks yang sangat tertil dan tertib. Walhasil, tidak ada yang terlalu ketara. Bacaannya masing-masing, Masya Allah, Tabarakallah, yang baik. Dan mudah-mudahan ianya berterusan untuk kita selalu dengan Al-Quran, insyaAllah.
2: Baik Ustaz, saya angkat panggilan lagi. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Ya, Waalaikumsalam.
2: Siapa saya tu orangnya?
3: Saya Ahmad Yatah dari Kampung Payak Mahang.
2: Apa namanya tadi? Namanya tadi siapa?
3: Muhammad Yatah dari Kampung Payak Mahang.
2: Oh, Encik Yasah. Ya, ya, ya. Baiklah, Encik Yasah, saya berikan laluan terus.
4: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya tumpang belajar lagi Ustaz.
1: Sama-sama kita insyaAllah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr.

0: ayat apabila kita sebut dengan watawa dengan so, maknanya huruf waw tu, ini bahasa mudah untuk kita faham. Waw tu adalah huruf yang kita akan nipiskan. Watawa, dia tak boleh jadi watawa. Kenapa biasa orang jadi watawa? Sebab dia nak, sebab dia mereka nak standby kepada sod, sebab huruf sodnya tebal. Jadi watawa so, baru masuk kepada huruf yang yang tebal. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat kepada mana-mana yang waqaf kepada bilhaq, itu kalau waqafnya ada dengan waqaf qalqalah kubra, kalau dia waqaf, kalau dia sambung, tidak adalah qalqalah di situ, iaitu dengan bilhaq. Oh, cukup gitu. Itu adalah salah satu daripada perhatian yang kita boleh ambil. Watawa saw, begitulah. Bukan watawa. Jadi wah dulu, jadi tebal dahulu. Dan itu adalah antara yang kita perhatikan, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Baiklah, siapa di talian? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Suara ni Kak Na, betul, suara yang familiar kalau dalam rancangan Alunan Kalmullah. Sihat Kak Na ya?
2: Terima kasih. Ya, sihat dik.
1: Okey, Kak Nap, saya berikan laluan bacaan surah Al-Arsnya.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nap. Okey, Ustaz.
0: Okey, baik. Ini antara pemanggil kita mingguan bersama dengan kita. Saya rasa saya akan ingat dalam ingatan saya Kak Nap itu takkan miss walaupun sekali.
1: Ya, betul. InsyaAllah.
0: Baik. Seperti mana yang kita fokuskan tadi, iaitu beberapa kalimah yang kita akan ambil kepada huruf-huruf yang sifatnya saja. Makhrajnya okey. Maknanya makhrajnya, tetapi pada sifat-sifat yang kita perlu untuk ambil perhatian, iaitu pada kalimah-kalimah yang macam huruf kha itu, iaitu kalimah innal insana lafi khusr. Maknanya sin itu, maksudnya kalau kita sebutannya dia adalah khusr. Maknanya kembali kepada yang terbuka lah, mulutnya begitu. Kemudian pada bilhaq itu, kalau seperti mana saya sebutkan tadi, kalau diwakafkan menjadilah qalqalah kubra, kalaulah tidak diwakafkan maka tiadalah qalqalah di situ. Qalqalah ni maknanya detakkan, yang hanya apa namanya tempohnya watawa saw bilhaq, begitu. Kerana apa? Kerana qaf itu adanya sabdu. Kalau kita belajar penulisan di Jakim, maknanya kalau huruf-huruf yang bersabdu, itu asalnya adalah dua huruf. Maknanya contoh kalimah Ar-Rahman dalam suratul Fatihah kan, maknanya alif lam ra bersabdu. So kalau kita tengok huruf yang bilhaqi bersabdu, jadi macam mana boleh ada tempoh, maknanya bilhaq. Kenapa tak bilhaq sahaja? Kerana huruf qaf yang bersabdu ni, qaf yang pertama mati, qaf yang kedua berbaris bawah. Jadi ibaratnya kita nak bacanya ha qaf qaf. Maknanya huruf asalnya begitu. Jadi maknanya haq yang waqaf yang pertama, kemudian barulah dibunyikan kepada waqaf yang kedua. Itu adalah antara perhatian yang boleh kita bukan perbaiki, tetapi menunjukkan kita akan mampu untuk membaca lebih tertib dan tertil. Dan itu adalah insya-Allah mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita menjadi yang terbaik dalam pembaca Al-Quran, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Baiklah rakan-rakan pendengar, Hakim rasa Alunan Kalmullah kita berhenti seketika, buat seketika ini. Kita berehat dulu, nanti kita akan sambung semula selepas lagu ini. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Rakan-rakan pendengar, masih lagi bersama dengan Hakim dalam rancangan Alunan Kalam Allah. Hari ini kita mendalami, menghayati dan juga membaca surah Al-Ars. Dan hari ini kita akan mendalami kenapa Ustaz surah Al-Ars ini banyak menceritakan tentang masa. Dan kenapa masa itu diangkat sebagai satu perkara yang penting dalam ayatul suci Al-Quran ini.
1: Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau kita lihat kepada satu tafsiran, Imam Fakhruddin Ar-Razi katanya ada dua perbahasan berkaitan dengan masa. Yang pertama menyentuh kepada masa itu dengan ada tiga bahagian. Katanya adalah Allah bersumpah dengan wal asr, itu maksudnya keseluruhan masa kita. Pandangan yang kedua adalah waktu asar. Dan pandangan yang ketiga adalah waktu petang, iaitu penghujung hari. Dan tiga ketiga ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, manusia ni akan ada satu benda yang paling mustahak, yang awal kita mukadimahkan tadi, iaitu masa yang lepas, masa yang sedang kita lalui, dan masa yang akan datang. Jadi dalam tiga-tiga bahagian masa ini, maknanya diumpamakan macam mana, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita sebagai penjual ais. Penjual ais macam mana? Katanya di awal itu adalah modal kita. Maknanya modal, dan bagaimana kita menjadikan masa itu dengan apa yang Allah telah tetapkan. Macam umur saya, umur DJ Hakim, dan umur semua manusia hari ini Allah telah tetapkan. Sampai bila? Had batasannya telah pun Allah siapkan. Dalam waktu yang sama yang kita sedang lalui ini, penjual ais itu, maknanya akan berlakunya apa? Cair. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknanya ais kita sebagai penjual, hujungnya bukan hujung, maknanya dalam proses kita nak membawa ais itu, dia akan ada cair.
0: Betul.
1: So cairnya ais itu, katanya setiap hari yang berlalu itu, maknanya satu bahagian daripada diri kita, walaupun kita dalam keadaan bergembira ataupun sedih, sebab hujungnya akan habis.
0: Betul.
1: Dan disitulah penentu kerugian yang akan berlaku apabila masa yang kita lalui itu tidak dipelihara. Maksudnya bongkah ais tadi itu tidak ditutup rapat. Maknanya adakah cair dibiarkan ataupun cairnya di tempat yang ditutup, atau seumpamanya. Maka itu adalah analogi yang dibawakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang macam mana masa yang kita lalui adalah sebagai penjual ais. Itu satu bab. Kemudian satu lagi yang disebutkan dengan kerugian, iaitu tentang lafi khusr, iaitu sifat semula jadi manusia ni dia akan ada suka kelalaian. Dan fitrah. Fitrah tu maksudnya memang akan berlaku. Sebagaimana Nabi pernah sebut, sifat kelam kabut, ataupun kita gopoh. Kalau Johor kata gopoh lah.
0: Ya, betul. Kan?
1: Maknanya dengan gopoh itu memang adalah sifat yang ada. Tetapi Allah suruh uruskan. Sifat kita kelam kabut ada, tapi Allah suruh uruskan. Sifat kesedihan ada, tapi Allah suruh uruskan. Maka dalam konteks masa ini, ada sifat semula jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan dengan kita, kelalaian, mencintai dunia dan sebagainya. Tetapi Allah kata kamu kena uruskan. Kerana apa uruskan? Kerana fokus kita adalah untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Maka sebab itu Allah sebut dalam ayat Al-Quran ini, saya nak mengajak diri saya dan kita semualah di Jakimah. Hujung ayat dalam surah ini kan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Hendaklah kamu berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. So macam mana agaknya pesan-pesan dengan kesabaran? Konteks pesan-pesan dengan kesabaran ini adalah gambaran Nabi begini. Kata Rasulullah nanti bila kita masuk dalam kubur, di alam barzakh nanti, manusia ni akan membawa amal masing-masing. Sebagaimana ayat tadilah, illal ladina amanu wa amilus solihat, iaitu beramal. Bila mana dia bawa amal, ada satu benda yang paling mustahak. Tapi benda ni dia agak berat dan payah. Apa dia? Setiap amal tadi itu mesti diiring dengan kesabaran.
0: Kesabaran.
1: Dan kata Rasulullah SAW, dan ini dibahaskan oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau, katanya setiap amal tadi itu setelah habis soal jawab, maknanya malaikat akan tanya solat di kepala, kata Rasulullah, puasa kita di tangan kanan, zakat dan sedekah kita tangan kiri, segala amal baik kita di bahagian kaki kita. Habis semua tadi itu, semua akan tinggal, maksudnya akan pergi. Yang tinggal dengan kita satu saja, iaitu kesabaran. sifat sabar. Maknanya kita nak menunaikan amanah kena dengan sabar. Kita nak perlu apa lagi, maksudnya berjalan untuk menjadi kemaksiatan dengan sabar. Sabar ni adalah satu benda yang sangat besar, dan dia termasuk kepada amalan, dan dia termasuk juga kepada tuntutan untuk manusia dapatkan nilai tadi itu. Itu antara yang boleh kita ambil perhatian dalam apa yang disebut oleh Allah SWT tentang wal asri, dengan tiga gambaran oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan kemudian disebutkan dengan analogi ais tadi, dan kemudian terkait dengan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Itu antara yang boleh kita sentuh apa yang difokuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, itu dia. Ingat rakan-rakan pendengar, buat apa-apa sekalipun mesti di apa orang kata sertai dengan sabar. Itu sedikit pesanan-pesanan dalam surah ini.
1: Kalau Johor sabar
0: kan. Sabar betul. Kalau kita belakangnya sabar. Tak kena sabar. Okey, ustaz, kita bercerita tentang kerugian. Tetapi bagaimana pula kita nak mengatasi kerugian itu sebagai sesuatu yang menguntungkan? Apa mungkin orang kata, bagaimana pada katanya untuk mengisi masa-masa itu agar kita tidak rugi lah? Bagaimana?
1: Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Ibn Hajar, iaitu tentang telah pun diperkemaskan tidak hakik oleh Imam Umar Nawawi Al-Jawi. Katanya Nabi SAW bersabda, ada dua amalan manusia yang terbaik untuk kita, bukan menutup tetapi mampu untuk keluar daripada kerugian. Yang pertama kata Rasulullah adalah beriman kepada Allah. Iaitu keimanan itu adalah satu perkara yang besar. Dan kemudian yang kedua adalah tanfa'un muslimin, iaitu cuba hidup untuk saling memberi manfaat. Jadi macam DJ Hakim hari ini memberi manfaat, menggembirakan orang, akan dapat ada yang terbaik. Hari ini kita punya ada tim technical, menggembirakan orang, memberi manfaat, semua itu adalah sesuatu perkara yang terbaik, dan itu insyaAllah akan keluarkan kita daripada sifat kerugian, insyaAllah.
0: Baik, dalam pada kita berbicara tentang surah ini, Hakim dapat panggilan daripada rakan pendengar kita. Hakim nak angkat. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siapa tu?
2: Jumari dari Keluang Johor.
0: Jumari. Orang Keluang ini. Biasa orang Keluang dia banyak orang kata madrasah-madrasah. Kita nak dengarlah bagaimana bacaannya Encik Jumari, silakan.
2: Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Jumari, terima kasih.
2: Ya, baik.
1: Ada satu ayat tadi, iaitu ketika mana kala ada sabdu watawasaw bis sabr, maknanya dia terus masuk kepada huruf sad. Dia tidak baca dengan bil sabr, iaitu lamnya tidak di bukan dimatikan, kerana disebutkan dengan alif lam syamsiah. Asasnya itu saja, yang lain masya-Allah bacaannya yang baik, sempurna. Saya suka dia punya ruhanya tadi tu. Jelas kan apa yang disampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita nak angkat lagi satu panggilan. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Nama saya Nat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Nama saya Nakib.
0: Nakib?
3: Ya.
0: Nakib ke? Adik Nakib umur berapa?
3: 6 tahun.
0: Alhamdulillah. Baik adik Nakib, kita nak hari ni kita nak baca, kita nak faham surah Al-Ars. Kita nak minta adik Nakib baca, boleh?
3: Boleh?
0: Boleh, okey. Baca, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafi hus. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Watawasaw bilhaq. Watawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahu
0: azim. Sadaqallahu azim. Amboi comelnya suaranya. Adik Rakib, terima kasih dengar dengar Joy FM tau.
3: Sama, okey.
0: Alright. Ustaz?
1: Saya kalau mendengar istilahnya budak-budak tu, boleh ke kita istilahkan budak-budak atau kanak-kanak? Begitulah.
0: Boleh, mana-mana boleh. Sama je.
1: Okey. Kita melihat bahawa kalau sebutan itu mampu disebutkan satu persatu, itu adalah satu perkara yang mahal. Kerana Al-Quran ini tidak diberikan kepada seseorang, melainkan dipermudahkan lidahnya untuk disebutkan setiap sebutannya. Jadi sebab itu kalau kita lihat Al-Quran ini sebagai satu mukjizat, apabila setiap setiap apa nama dia, setiap orang daripada kecil, hatta kalau kita tengok apa budak-budak dalam umur 3 tahun 4 tahun mampu sebut sebutan itu, itu adalah yang dah terbaik. Kalau tapi kalau kita nak perkemaskan, kalau kita lihat dengung, dengungnya perlu ditekankan, dan kemudian huruf qalqalah tadi, tapi bagi saya itu perkara yang akan mampu untuk didapatkan nanti, kerana umurnya 6 tahun. Saya pun tak tahu, ingat saya 6 tahun saya boleh baca Quran ataupun tidak. Saya rasa insya-Allah boleh waktu tu. Tapi maknanya itu adalah fasa insya-Allah dalam pembelajaran beliau, insya-Allah. Mudah-mudahan terus dalam kebaikan adik Nakib kita, insya-Allah, dan mudah-mudahan dilancarkan lidahnya untuk terus dengan Al-Quran, insya-Allah.
0: Insya-Allah, amin. Terima kasih Hakim Abah Hakim mengucapkan untuk adik Nakib. Dengarkan Juara FM Permata Selatan. Abah Hakim pun mendoakan perkara yang samalah. Amin. Macam Ustaz, semoga Nakib teruskan dengan laluan Nakib ini ke arah mendekati Al-Quran, insya-Allah. Baik, dalam pada kita berbual, boleh saya angkat lagi satu panggilan. Boleh. Assalamualaikum, siapa di talian? Migo.
4: Hello.
0: Siapa di talian?
4: Muhammad Aman Nazmi.
0: Muhammad Aman apa?
4: Ammar Nazmi.
0: Ammar Nazmi. Baik, Ammar Nazmi, kami di Juara FM, kita nak hari ini kita nak mendalami surah Al-Ars. Jadi saya berikan Encik Ammar lah laluan untuk dengan bacaannya. Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. Abar Najminya masih sekolah atau ni?
4: Sekolah.
1: Sekolah menengah. Ada masuk pertandingan?
4: Ada.
1: Ada, Masya Allah. Bacaannya tahniah, sempurna, baik. Mudah-mudahan terus ikatkan hati kita dan lidah kita dengan Al-Quran, Insya Allah. Adakah dalam perjalanan menghafaz Quran atau macam mana?
4: Ya.
1: Dalam perjalanan menghafaz Al-Quran sekarang?
4: Tak sangat.
1: Tapi Insya Allah, mudah-mudahan terus dengan Quran dan jadikan rutin bacaan kita, Insya Allah. Tahniah. Bacaannya baik, Masya Allah. Tahniah.
4: Okay.
1: Baik.
0: Tahniah. Terima kasih. Okay. Ustaz, hari ini dua orang anak muda yang bersama-sama dengan kita. Mungkin sedikit?
1: Mengharapkan bahawa Al-Quran itu menjadi kepada bahagian ketenangan dalam kehidupan kita. Bukan menjadikan ketakutan, bukan menjadikan kerisauan. Kalau kita ambil Al-Quran ini sebagai satu jalan yang terbaik, pastinya kita akan dapat hujungnya adalah natijah yang baik. Kerana Al-Quran ini dia bukan hanya sekadar kalimah-kalimah yang kita lontarkan, tetapi setiap daripada kalimah Quran akan ada dia punya mukjizat, akan ada dia punya nilai, akan ada dia punya apa, timbang tara balasan daripada Allah. Jadi kalau ada anak-anak muda yang subhanallah, radio Johor FM ni adalah radio yang dululah kan, orang akan memahami bahawa yang akan dengar orang-orang tua saja itu kan, orang-orang yang lama, veteran-veteran. Tapi bila ada majlis-majlis seperti Alunan Kalamullah yang menarik perhatian untuk orang bersama dengan Quran, maka itu adalah satu jalan yang terbaik daripada Johor FM. Dan mudah-mudahan anak muda dapat sama-sama. Kita hari ini buat bukan untuk menilai boleh wakil sekolah atau tidak.
0: Ya, betul.
1: Sekadar untuk mengajak pendengar boleh membaca Quran bersama-sama kita mendengarkan. Dan ketahuilah kepada semua pendengar, setiap bacaan yang kalian sampaikan dan ramai yang mendengar, Johor FM ramai yang dengar, yang mendengar itu mendapat faedah daripada bacaan yang kita sampaikan, pahalanya luar biasa. Dan itu yang kita kejarkan dan kita harapkan, dan mudah-mudahan terus dalam keberkatan kepada semua anak-anak muda yang bersama dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Itu saja yang boleh saya boleh untuk dapatkan.
0: Betul. Itu mungkin satu perkara yang menariklah, macam Ustaz katakan, apabila ada panggilan daripada pendengar kita dan pendengar kita membacakan surahnya, dan mungkin ada juga pendengar lain yang mendengarkan surah itu dan mungkin bacaannya lebih kurang sama. Jadi dia orang kata mempelajarilah, saling mempelajari. Dia betul lah Ustaz kata, dia bukanlah kita komen, bukanlah kita apa condemn bacaan dan sebagainya, tetapi dia kata satu kata nilai tambah lah untuk mentertibkan bacaan kita. Itu satu perkara yang saya suka untuk rancangan ini. Saya pun mengucapkanlah terima kasih kepada Ustaz yang sentiasa bersama-sama dengan kami di Johor FM ini. Setiap minggu saya jumpa Ustaz dan dia hadir ke konti ini membawa satu orang kata sinar. Dia sentiasa senyum. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hambali. Jadi Ustaz, saya rasa masa cerbui kita, jadi sedikitlah berkenaan dengan surah Al-Ars ini yang boleh dikongsikan.
1: Baik, kita tutup dengan perbahasan pengecualian Allah daripada Allah dalam surah Al-Ars ini. Ada empat, iaitu yang keluar daripada medan kerugian. Yang pertama, keimanan. Kemudian diikuti dengan dalam kita, maknanya kita melihat kepada dalaman kita yang keluar daripada medan kerugian itu adalah pada sudut keimanan. Kemudian diikuti dengan terkait dengan amalan soleh, iaitu beriman dan beramal soleh. Kemudian sentiasa bersama dengan kebenaran. Dan kemudian yang terakhir, bersama dengan kesabaran. Tapi keempat-empat ini adalah jalan keluar daripada kerugian. Dan kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi letakkan, itu adalah metrik keselamatan kita. Maknanya jalan selamat kita adalah dengan empat tadi ini. Berjalanlah daripada mana pun, di mana pun, keadaan apa pun, berjalanlah dengan empat ini tadi. Sebagaimana contoh saya nak kena bawakan diri saya hari ini, empat-empat ini setelah saya bercakap, maka saya kena lakukan empat ini untuk saya selamat. Dan siapa yang mendengar pun kena bawa empat ini supaya mereka selamat. Dan mudah-mudahan hasil daripada tarbiahnya Allah itu, kita akan mampu untuk mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan jadi umat yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Baiklah, Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang bersama kami dalam rancangan Alunan Kalamullah. Hari ini kita mendalami surah Al-Ars, surah yang banyak menyentuh tentang masa. Dan Hakim juga nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hambali hari ini hadir dalam keadaan sangat happy. Saya pun kalau berkonti happy juga bila tengok Ustaz happy.
1: Amin.
0: Terima kasih saya ucapkan.
1: Terima
0: Ustaz.
1: Kasih banyak juga kepada DJ Hakim yang bersama, insyaAllah.
0: Baiklah, kita akan bersama lagi tapi minggu depan. Sama-samalah kita nantikan rancangan Alunan Kalamullah, insyaAllah. Mungkin Hakim lagi dan insyaAllah mungkin Ustaz lagi. Itu dia. Tapi yang penting, rancangan Alunan Kalamullah ini tetap ada untuk kita sama-sama mendalami surah Ayatul Suci Al-Quran. Baiklah, untuk rancangan ini kita sampai di sini saja. Kita berehat dan Hakim putarkan lagu ini untuk anda daripada Jasam Bayan, Walid Al-Huda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.17 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.19 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.24 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi dengan sabarnya guru mengajar dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran itu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." Itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله أما بعد الحمد لله. Kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mu'minin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan, ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemuliaan, bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang beriman, berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannat, yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Jacqueline Victor Adambaran Cinta. Lagu yang membawa kita ke pukul 8.14 minit malam pada ketika ini. Jumaat penghulu segala hari. Hakim ucapkan selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan pendengar kita di Johor FM Permata Selatan. Hakim temani anda sehingga pukul 12.30 malam dalam Melodi Permata. Besok mesti ramai yang ada plan kan nak pergi bercuti dengan keluarga sebab hujung minggu ini adalah waktu untuk kita melepaskan segala stres-stres kita. Jadi inilah waktu kita untuk bersama dengan orang-orang yang tersayang, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Jadi apapun urusan anda malam ini dan juga esok, semoga dipermudahkan urusan. Mungkin jugalah ada segelintir dalam kalangan ibu bapa dan juga anak-anak yang sekarang ini tengah gusar. Gusar sebab apa? Sebab sekarang ini musim peperiksaan ujian percubaan sijil pelajaran Malaysia. Kepada adik-adik SPM kita, Hakim nak ucapkan selamat maju jaya. Ini baru peperiksaan percubaan. Apapun keputusan, masih ada lagi ruang untuk kita tambah baik, untuk kita tingkatkan prestasi kita dan untuk kita belajar daripada kesilapan kita. Kegagalan hari ini bukanlah maksudnya kita perlu berhenti usaha kita. Tidak. Nak kongsikan jugalah Hakim ni kan, jenisnya yang lebih banyak belajar daripada kesilapan. Hakim bukan jenis orang yang kalau diberikan pencerahan itu Hakim terus tangkap. Tak. Hakim jenis yang kalau Hakim banyak belajar daripada kesilapan Hakim, daripada kesalahan Hakim dan daripada silap-silap yang Hakim pernah lalui sebelum ini. Jadi mungkin kita ini adik-adik, kita sepesin lah orang kata kan. Kita lebih banyak belajar daripada kesilapan kita dan kita bukan jenis yang retorikal yang orang kata kita belajar daripada mulut ke mulut. Tapi kita belajar daripada kesilapan kita. Jadi ambil itibar daripada keputusan pada percubaan kita dan kita tingkatkan prestasi kita ya. Cerita pasal pesan-pesan ni kan, Hakim ni kan selalulah orang berpesan-pesan pada Hakim, apa orang kata, orang komen-komen pada Hakim, dan ini cerita benar apa yang berlaku pada Hakim. Yalah, dulu Hakim zaman belajar kan, kita ni nakal sebenarnya. Jadi bila orang itu komen pada kita, orang itu nasihat pada kita, kita ni jenis anak muda, jiwa senang nak marah orang kata kan. Jadi macam orang kata Hakim melenting lah kan, kau siapa kau nak komen-komen aku, kau nak marah-marah aku, kau nak apa, nak nasihat-nasihat pada aku. Itu Hakim melenting, Gen Z lah kan. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang yang Hakim tegur itu Hakim ingat sampai sekarang. Dia kata gini, aku nasihatkan kau bukan kerana aku lebih bagus daripada kau, aku lebih pintar daripada kau mahupun aku lebih bijak daripada kau. Tidak. Aku nasihatkan kau kerana aku lebih banyak buat silap daripada kau dan aku tak nak engkau jadi seperti aku. Ayat dia tu begitu mendalam sehingga kan sampai sekarang Hakim ingat. Itulah bila kita banyak belajar daripada kesilapan kita, kita ni ambil ruang untuk kita mendidik juga orang lain. Itu lebih penting. Orang kata berpesan-pesanlah kepada kebaikan, itu adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nak dikongsikan juga, Hakim ucapkan selamat maju jaya, all the best kepada adik-adik yang bakal menduduki ujian percubaan SPM. All the best kepada ibu bapa, jadilah tiang pendidik yang mendukung anak. Jangan orang kata tekan-tekan sangat, dia tengah stres tu. Kita bagi dia ruang untuk dia belajar sendiri cara dia. Yang penting sebagai ibu bapa, percaya pada usaha anak. Belajar itu tanggungjawab anak, tapi menyokong itu tanggungjawab ibu bapa. Dua perkara yang berbeza. Kepada cikgu-cikgu juga, janganlah nekan-nekan juga lah anak murid tu kan. Jangan sampai nanti suatu hari nanti anak murid dia voice cikgu, guru, hentikan guru. Jangan guru, hentikan guru. Jangan nekan-nekan sangat anak murid tu. Mereka ni muda lagi.
Baik, apapun kita nak meneruskan hiburan kita dengan lagu seterusnya. Hakim ada lagu untuk anda, untuk adik-adik kita. Lagu ini biarlah berjudul Semangat Yang Hilang. Tetapi semangat kita anak-anak muda, adik-adik SPM jangan pernah hilang ya. Kita dengarkan lagu daripada ekspedisi ini hanya di Johor FM Permata Selatan.

Saudara, terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.31 minit malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.32 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.33 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.37 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rohima anfun rojulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Kunarpa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya bangkai atau mayat. Ayat contoh, dia tercium bau kunarpa yang amat busuk selepas rumah peninggalan pusaka itu ditinggalkan sejak sekian lama. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak uang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.
1: Jom.

0: Batu Pahat, 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
2: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, Kunarpa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya bangkai atau mayat. Ayat contoh, dia tercium bau kunarpa yang amat busuk selepas rumah peninggalan pusaka itu ditinggalkan sejak sekian lama. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Johor FM Permata Selatan. Itu dia tadi lagu gugurnya Bunga Cinta daripada kumpulan Laksmana membawa kita ke pukul sekarang ini 10.13 minit malam. Lagu itu tadi merupakan lagu permintaan pendengar kita daripada Kak Rubiah dengan ucapan lagu ini ditujukan buat semua pelanggan di Warung Kak Ruby dan juga buat semua pekerja di Warung Kak Rubiah. Terutamanya buat suami tercinta Rahmat Ismail lah dengan ucapannya, jangan sampai gugur bunga cinta kita ya bang. Aboy, sweet betul Kak Rubiah kita malam ni ya. Kak Rubiah, tolonglah hormati sikit, ada yang di konti ini belum sarung cincin di jari. Apapun, terima kasih menemani Hakim di ruangan WhatsApp dan juga yang mendengarkan kami di Radio Johor FM Permata Selatan pada ketika ini. Masih lagi Hakim nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar, tetapi sebelum itu apa kata kalau kita borak-borak? Tak best lah kan kalau malam kita ini tak diisi dengan borak-borak kosong. Tapi Hakim janji ini bukan borak kosong, sebab ini Hakim nak cerita tentang hantaran menarik yang Hakim perasan daripada Public Head Malaysia. Sebelum Hakim cerita, pernah tak Hakim nak tanya dulu, pernah tak kita balik tidur rumah, tidur kita rasa dah cukup tau. Kita dah rasa kita tidur panjang, kita dah tidur 7 jam, 8 jam kan. Tetapi besok pagi kita bangun, badan kita rasa lesu, sakit, leher kita rasa tegang, pinggang kita rasa sakit-sakit, orang kata salah bantal lah gitu kan. Pernah tak? Mestilah pernah kan, sebab Hakim sendiri pun pernah rasa. Ini cerita dia. Public Health Malaysia mengatakan bahawa kebanyakan kes ini berpunca daripada cara kita tidur ataupun posisi badan kita sewaktu kita tidur. Ya, terutamanya buat anda yang suka tidur meniarap. Cerita pasal tidur meniarap ni kan, Hakim pernah juga tertanya lah, Hakim kalau dulu tidur dekat rumah sewa masa zaman belajar dulu, ada rakan Hakim yang suka tidur meniarap. Hakim tanya dia, awak tak selesa ke tidur meniarap? Hakim tanya kan, sebab Hakim sendiri pun Hakim rasa Hakim tak selesa kalau tidur meniarap. Rasanya macam dada tu rasa sesak, susah nak bernafas kan. Tapi dia tidur nyenyak je, siap ada bunyi lagi tidur tu. Krok, krok, krok bunyinya. Itulah ceritanya, macam mana orang boleh selesa tidur meniarap kan. Lagi-lagi kawan Hakim ni, bukan apalah kan, kita ni kan tidur pun tak selesa tidur meniarap. Dia tu lagi yang orang kata perutnya ke depan dulu berbanding mulutnya. Mestilah tak selesa kan. Maaf cakap, tapi gitulah, kita tak selesa tapi dia boleh tidur lena. Jadi kepada anda semua yang suka sangat tidur meniarap, mesti pernah terasa sakit-sakit badan, sengal-sengal apa otot dan juga leher rasa kebas dan sebagainya kan. Ini pendekatan yang boleh anda buat. Kalau anda, ni untuk anda yang suka tidur mengiring, kalau anda rasa sakit yang sama, cuba untuk kepit bantal kat celah lutut. Yang mana suka tidur mengiring tu, pergi-pergilah pasar malam ya, cari bantal busuk. Untuk kita, apa orang kata, letaklah celah dalam celah kaki tu. Itu membuatkan badan kita berada dalam posisi yang lebih selesa masa kita tidur. Dan kalau yang suka tidur terlentang, macam Hakim tidur terlentang lah, muka menghadap ke angkasa gitu, ke dinding, ke ceiling, cuba letak bantal dekat celah kaki di bawah lutut. Itu membuatkan posisi badan kita cantik lah, orang kata S gitu. Cantik je. Bila Hakim pernah try sebenarnya letak apa orang kata bantal kecil kat bawah lutut masa tidur terlentang, dia jadi macam orang kata lebih selesa, nyaman gitu, asyik-asyik gitu. Tidur pun lena, hanyut di bawah mimpi. Tapi kalau anda masih lagi nak tidur meniarap, ini pesanan Public Health Malaysia.
Dia kata cuba letak bantal nipis dekat bawah perut tu, area bawah perut. Pendekatan paling sesuai letak ni lah orang kata comforter. Bahasa Inggeris orang panggil comforter. Bahasa Melayunya mungkin orang kata selimut tebal lah sikit kan. Letak dekat kawasan bawah apa orang kata perut tu. Itu membuatkan anda dapat tidur dengan lebih nyenyak, kurang bunyi, kurang sakit. Itu lebih penting. Apapun, tak ada satu posisi pun yang sesuai untuk kita sebab setengah orang cara tidurnya berbeza. Jadi, ambillah pendekatan sewajarnya untuk kita elak. Daripada satu, kita tak nak sakit-sakit badan. Kedua, kita nak orang yang berada di sekeliling kita itu selesa bila tidur. Itu antara borak-borak lah selepas Hakim terbaca hantaran Public Health Malaysia di Facebook. Masih lagi Hakim nak menunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Selepas ini Hakim nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Dan contohnya daripada Kak Nana ini nak minta lagu Ziana Zain, Terlerai Kasih, yang ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga pelanggan yang sedang menjamu selera di gerai nombor 12, Medan Selera Teluk Sengat dan juga semua pendengar setia Johor FM. Jadi ramai-ramai pendengar-pendengar semua dan juga yang tengah menjamu selera di gerai nombor 12 sekian-sekian itu, jom kita dengarkan lagu Ziana Zain, Terlerai Kasih, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Itu dia lagu daripada Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Warisan. Bila kita dah nak dekat menjelang bulan 8 ini, bulan Ogos dan juga bulan kebangsaan ini, pastinya ini antara lagu yang orang kata tak jemu lah kita nak dengar kan. Baik di corong-corong radio, baik di kedai-kedai makan, ini antara lagu yang Hakim rasa dia akan menyuntik semangat patriotik dalam kalangan pendengar. Tak kira lah anda ini Melayu ke Cina ke India ke ataupun apa-apa bangsa sekalipun, bila mendengarkan lagu-lagu yang macam gini berunsurkan patriotik ini, kita terus rasa semangat dan juga cinta akan negara kita, negara Malaysia. Dan lagu daripada Sudirman Haji Arsyad ini membawa lirik yang sangat indah, mengingatkan kita tentang ketenangan, keharmonian dan juga perjuangan nenek moyang kita yang menjadi warisan kita nikmati hingga hari ini. Dan ini juga menjadi orang kata amanah lah untuk kita sebagai penerus bangsa di generasi yang akan datang, sebagai usaha bersama untuk kita menjaga keharmonian dan juga kelestarian yang kita nikmati pada hari ini. Dan juga menjadi amanah untuk kita mengeratkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di tanah air tercinta. Dan Hakim harap semoga semangat patriotism ini kita sentiasa membara, dan juga bukan sahaja dalam bulan kebangsaan tetapi setiap hari dalam hidup kita. Ingat, orang kata muafakat membawa berkat, gitu. Apapun, dalam kita menunggulah bulan Ogos ini datang, jom kita nak ingat kembali dalam jalur gemilang tu kan. Kuning maksudnya apa, putih maksudnya apa, kita tahu jalur gemilang ni ada warna merah, putih, biru, kuning dan juga ada logo bulan dan bintang. Tetapi masih ingatkah, macam lagu tu, masih ingatkah kita tentang erti makna logo dan juga warna-warna tersebut? Mesej ni Hakim kongsikan, merah tanda keberanian dan semangat kental rakyat Malaysia. Putih membawa erti kesucian, keikhlasan dan keharmonian hati. Biru membawa maksud perpaduan rakyat yang berbilang kaum, manakala kuning membawa maksud kedaulatan raja-raja Melayu dan negara. Manakala bulan dan juga bintang yang ada 14 jalurnya membawa maksud perpaduan 13 buah negeri dan juga wilayah persekutuan. Jadi apabila kita menghayati makna dan juga erti logo bulan bintang dan juga warnanya, pastinya kita rakyat Malaysia rasa bangga terhadap jalur gemilang yang terpampang di mana-mana sepanjang bulan kebangsaan nanti. Hakim tak sabar nak tunggu bulan Ogos. Tetapi sekarang Hakim nak meneruskan hiburan lagi. Selepas ini kita ada lagu rancak, lagu daripada kumpulan Candy, Akan Kutunggu, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Kunarpa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya bangkai atau mayat. Ayat contoh, dia tercium bau kunarpa yang amat busuk selepas rumah peninggalan pusaka itu ditinggalkan sejak sekian lama. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Selalunya di sebelah malam ini banyak stesen radio yang memutarkan lagu-lagu orang kata tone down kan. Tetapi malam ini Hakim berbeza. Hakim kalau boleh nak mainkan lagu-lagu rancak lah, sebab Hakim nak kongsikan juga. Hakim keluar rumah daripada awal pagi. Hakim ada buat temubual dengan seorang ahli muzik ini untuk Hakim siapkan bahan Hakim dalam rancangan Silang Budaya besok kita bersama dengan National FM, dan kita akan menceritakan tentang muzik sedikit. Jadi Hakim keluar rumah, Hakim interview orang di Desaru, dan balik daripada interview Hakim terus ke RTM Johor dan menunggu waktu Hakim konti di sebelah malam. Jadi di lewat malam ini Hakim rasa macam sedikit lembik lah, sedikit penat lah orang kata kan. Tetapi Hakim tak nak Hakim diputarkan lagu-lagu orang kata lagu sedih, lagu pelahan kan di sebelah malam orang kata, walaupun nak tidur dan sebagainya. Tetapi ingat, kita malam ini malam hujung minggu, pastinya ramai yang berjaga kan. Yelah, mana tahu besok nak pergi bercuti, malam ini berjaga semangat tu, tak boleh nak tidur. Tetapi ada juga dalam kalangan orang kata pendengar kita, besok kan hari cuti, hari Sabtu, pastinya banyak kenduri-kenduri dekat Johor ni. Jadi ramai geng-geng kendaraan ini berjagalah di sebelah malam, nak potong bawang ke apa kan malam ni kan. Jadi mereka perlu segar. Jadi Hakim mainkan lagu-lagu yang bersifat rancak, dan Hakim perhati ramai dalam kalangan pendengar Johor FM juga terdiri daripada pemandu jentera berat, bas, lori dan sebagainya kan, yang bekerja di sebelah malam. Jadi mereka nak hiburkan hati mereka dengan lagu-lagu yang orang kata bersifat rancak ataupun bertempuk laju ini. Dan Hakim nak kongsikan juga, ada penjelasan neuroscience berkaitan dengan lagu-lagu rancak ini. Sebenarnya lagu-lagu bertempuh laju ataupun upbeat ini sebenarnya merangsang otak kita untuk merembeskan dopamin. Dopamin ini merupakan sejenis orang kata hormon gembira lah, yang membuatkan kita sentiasa rasa berpuas hati, gembira, happy, rasa tenang dan sebagainya. Dan mendengarkan lagu-lagu ini merembeskan hormon gembira. Dan juga rentak lagu yang laju juga meningkatkan kadar denyutan jantung secara optimum ya, dan juga merangsang refleks badan. Sebab itulah bila kita dengar lagu, bukan setakat badan kita je cergas, kadang-kadang kita hentak kaki, kita goyang kepala bila dengar lagu-lagu rancak yang diputarkan di Johor FM Permata Selatan pada ketika ini. Jadi kepada rakan-rakan pendengar, Hakim harap anda semua terhibur pada malam ini. Kita mainkan lagu rancak sedikit, tapi di sebelah lewat malam nanti insyaAllah Hakim akan putarkan lagu-lagu yang orang kata bersifat tone down lah, yang rendah sikit moodnya dan sebagainya, untuk kita beralih ke fasa rehat. Ingat, dalam pada kita gembira-gembira berjaga di sebelah malam, rehat dan juga menjaga kesihatan badan kita, itu paling penting. Kita punya plan besok takkan menjadi kalau kita sakit, betul ke tak? Betul. Jadi nak elakkan sakit, dapatkan rehat yang cukup. Kalau sakit berpanjangan, jumpalah doktor. Jadi selepas ini, meneruskan mood rancak kita, kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Ekspedisi, Hijau Bumi Tuhan, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Itu dia lagu daripada kumpulan Wings, Taman Rashidah Utama, membawa kita ke pukul 11.45 minit malam pada ketika ini. Baiklah rakan-rakan pendengar, nampaknya waktu mencemburui kita. Melodi Permata nampaknya berlayar sampai di sini sahaja, dan Hakim juga sudah hampir menamatkan tugas Hakim. Jadi sepanjang siaran seandainya Hakim ada tersalah kata, tersilap bicara, maafkanlah Hakim ya. Jangan lupa besok kita ada lagi siaran dan juga hiburan kita akan dimainkan untuk anda semua. Dan temani esok Cik Mirah dalam Aura Permata, 6 pagi 12 tengah hari. Dan untuk Hakim, tugasan Hakim sampai di sini saja. Jadi Hakim harap rakan-rakan pendengar semua terhibur dengan segala pilihan lagu dan juga pengisian yang telah pun diputarkan sepanjang malam ini. Tetapi jangan risau, sebelum kita berpisah, Hakim nak tinggalkan dengan satu mutiara kata untuk kita renungkan bersama. Ini dia: memaafkan itu tanda hati kita lapang, tetapi beringat itu tanda fikiran kita matang. Memaafkan tidak bermakna kita kena bagi peluang untuk luka yang sama berulang. Ingat kawan-kawan, maafkan orangnya tetapi simpan pengajarannya. Baiklah, apa kata kita dengarkan dulu lagu daripada Nabila Razali. Ini lagu yang akan tinggalkan untuk anda, Peluang Kedua. Assalamualaikum, selamat malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Jangan lari dari tekanan, belajar cara mengawalnya. Jadikan tekanan sebagai dorongan untuk bergerak maju, bukan beban yang mengikat kita. Ingat, hidup ini bukan tentang menghapuskan tekanan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi dan menguruskannya dengan bijak. Di antara duri, ada bunga yang mekar. Di antara kesulitan, ada kekuatan yang terpendam. Dalam hidup ini, ada perkara yang boleh kita bawa, ada perkara yang perlu kita lepaskan. Belajarlah melepaskan. Seperti pokok yang tidak takut kehilangan daun-daunnya. Jangan bersedih. Segala sesuatu yang hilang dari kita akan diganti kembali dalam bentuk yang berbeza.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari yang bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

To you, selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan. Semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat, semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah, dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan, juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kuat atau brek lalu dekat tumpuk air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang pergi mana dah tahu dah, kata Khalifah tadi kan. Hampir mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Entuziasm di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Berhantu.
2: Geng Berhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hey, siapa nama? Saya Hanim, okey? Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi, lagunya jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan? Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri kita boleh privatekan kan, tapi keadaan kadang-kadang scammer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak betul tanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kasanal FM sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi. Ha, bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan. Ha, namanya sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau ada lelaki, pantas je dia buka je waist, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waist lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir. Macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan menggenggam bahagia, Sufian Suhaimi.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1 Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan temasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya. You Kiss, Geng Berhantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam Geng Burhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah perakhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik itu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG14.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hani, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas, bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozi Mos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruh Hantu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan. Kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta sebab nanti takut pula jiran nampak, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana. Pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda. Jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya. Bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey? Lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi. Nasional FM.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Bahar, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata dia, kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Prentis, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya Hafizal Ahmad, baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Universidad de Mugabe y Nacional FM.
1: Dengar kan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura. Ada Zuhir bin Suhimi Bahia. Ada juga Azlan dekat sini. Ada Merus. Ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanis sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membau kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim. Ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman muka buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab apa? Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu Diriku, Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM. Setiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juadah, membuka gerai, ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026 adalah pada pukul 4:58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5:01 minit pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5:29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi, geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk Hani menemani anda. Edisi 25 Julai 2026, geng Buruh Hantu. Okey, untuk pagi ini, Hani nak cerita jugalah. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni, duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Oh, parking kena. Tak maaf, tuan tukar. Dahsyat. Tukar. Penceramah mengenali parking. Dahsyat. Sini tempat cantik. Suraunya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak adalah kan? Tak adalah. Macam mana kan? Tak apalah. Okey tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, benda lek, aku tak pergi semayang pun, duit masuk okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan, sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan. Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau malam tentu baik perangai kau. Memang betul. Pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Kan? Pergi disco depan, pub depan kan? Kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti, isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan? Jauh daripada Allah. Kan? Kalau kita nak tengok hubungan kita, kenapalah aku ni banyak masalah. Cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434. Itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happened to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borik tuan-tuan. Kan? Borik betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Kau ucap selamat hari ibu. Wahal hari-hari boleh cakap. Kan, selagi mana kita ni anak, hari-hari lah tu hari ibu, sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat, tak payah tunggu hari tertentu. Macam tu lah, jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat, orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan, tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Cerit menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur, kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana, yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu. Nah, kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, saudara-mara, pak saudara jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan. Jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda tu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Oh, macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir. Macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian. Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan. Kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu lah, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukan nak cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukan dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan, semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul Debat free? Semua kena bayar? Taklah. Maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa ustaz, yang kau baik-baik gabur, kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu, masukkan. Tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kau dah dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi kita format dengan tanta kau dah Cina tu, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hanim akan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin. Tidak lain, tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab kepada guru. Ilmu itu cahaya. Kuncinya adalah adab. Dalam hidup kita, kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mengejar pangkat. Namun, ada satu perkara yang lebih bernilai daripada semua tu, iaitu ilmu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang mampu menyinari hati yang gelap. Cahaya yang membimbing langkah dalam kehidupan kita. Tapi, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Tidak akan menetap di dalam jiwa yang sombong. Tidak akan bercahaya pada hati yang tidak beradab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada murid dia, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah kita benar-benar menjaga adab ketika menuntut ilmu? Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, niat kita belajar itu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kerana Allah dalam beragama. Semuanya bermula dengan niat. Kalau niat kita rosak, maka rosaklah perjalanan kita. Belajar bukan untuk dipuji, bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, datang kelas semata-mata nak orang kata kita ni rajin atau nak dapat sijil. Tapi bila tidak ada siapa yang nampak, kita dah mula malas. Itu tanda niat kita belum betul. Yang kedua, duduk dengan penuh sopan. Cara kita duduk mencerminkan hati kita. Para sahabat bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tak bergerak, penuh rasa hormat. Contoh, duduk bersandar malas, kaki dilunjurkan, badan menghadap ke tempat lain, itu bukan sekadar mendengar. Itu bukan sekadar hadir. Itu tanda hati kita tidak menghargai ilmu. Yang ketiga, tidak bermain ketika belajar. Ilmu itu adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi bagaimana kita berjalan ke syurga jika dalam majlis ilmu kita bermain? Contoh, guru mengajar, kita sibuk dengan telefon, scroll sana, balas mesej sini. Zahirnya kita hadir, tapi hati kita tiada. Yang keempat, bila bertanya, bertanya dengan sopan. Bertanya itu tanda ingin tahu, tapi cara bertanya menunjukkan adab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Namun, bertanya bukan dengan nada mencabar, bukan dengan suara yang meninggi. Contohnya, daripada berkata, kenapa macam tu ustaz, dengan nada yang kasar, lebih indah kita kata, ustaz, boleh jelaskan lagi supaya saya lebih faham? Lembut, tapi mesej tersebut sampai. Yang kelima, tidak memperlekehkan guru. Para pendengar yang dikasihi, guru mungkin biasa pada pandangan kita, tapi ilmu dia luar biasa nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh, ala ustaz tu biasa je, cikgu tu tak famous pun. Hati-hati, boleh jadi kita tidak mendapat keberkatan ilmu kerana kita meremehkan pembawa ilmu tersebut. Yang keenam, menghormati guru walau di luar kelas. Adab bukan hanya dalam kelas. Adab itu kehidupan. Kalau di depan guru kita tunduk, tapi di belakangnya kita mengumpat, itu bukan adab, itu hipokrit. Contoh, jumpa guru di luar, buat tak nampak, atau bercakap tentang kelemahan guru dekat kawan-kawan. Sedangkan para ulama dahulu, mereka sentiasa mendoakan guru walaupun telah terpisah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya, tapi adab itu kunci. Kalau kita ada ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Tapi jika kita beradab, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Mari kita berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati kami. Tanamkan dalam jiwa kami adab yang mulia dan jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang membawa kami kepada-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Setiap produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Iliyan Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Pada kali ini kita akan melihat bentuk siksaan di alam kubur. Bentuk siksaan di alam kubur yang mana datang sebahagian manusia yang mempertanyakan satu persoalan. Apakah bukti wujudnya azab kubur? Apakah ada azab kubur itu? Kalau siksaan diberikan, bagaimana bentuk siksaan yang dikenakan? Adakah dikenakan kepada tangan si mati atau dikenakan pada badan si mati, atau berlakunya bukan pada jasad, hanya kepada jiwa dan roh sahaja? Maka sebahagian orang yang tidak beriman malah merasa ragu-ragu apakah ada yang dimaksudkan dengan azab kubur, siksaan di alam kubur. Bagi melihat perkara yang sangat penting untuk kita imani ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengetahui bahawa azab kubur ini termasuk dalam perkara-perkara ghaib, yang mana percaya kepada perkara yang ghaib merupakan syarat keimanan yang benar dan tidak boleh dikotori langsung oleh sebarang keraguan terhadap apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ghaib tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi perkara ghaib disampaikan pengkhabarannya kepada kita melalui sama ada Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah, mahupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Laula antadafanu lad'utu Allah an yusmi'akum 'adzab al-qabr alladhi asma'u minhu." Kalaulah bukan kerana aku ni merasa khawatir kamu tidak akan saling menguburkan jasad sesama kamu, maka pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan suara bunyi azab kubur seperti mana yang aku pernah mendengar azab kubur tersebut. Hakikatnya, azab kubur sebenarnya ada. Hakikatnya, azab kubur adalah salah satu perkara yang wajib kita imani akan adanya. Ia benar-benar berlaku tanpa dapat diragu walau sedikit pun. Tetapi bentuknya dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana alam ghaib yang lain, seperti alam malaikat, alam jin yang sedia ada kita ketahui. Azab yang berlaku pada dasarnya ialah azab pada roh dan jasad, bukan hanya kepada jasad sahaja. Kita lihat azab yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita memahami tentang bentuk azab yang dikenakan ini, marilah kita lihat sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbad dhanabi minhu khuliqa wa fihi yurakkabu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali ajbud dhanabi, satu tulang kecil yang ada dalam tubuh kita yang dikekalkan oleh Allah, yang disebut dengan nama ajbud dhanabi. Daripada tulang tersebut khuliqa, maka anak Adam itu diciptakan. Wa fihi, dan pada tulang itu nanti, dari tulang itu juga yurakkabu, akan disusun semula ketika mana dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Dengan kata lain, apabila jasad telah berpisah daripada roh, maka jasad itu tidak lagi memiliki nilai kerana inti kehidupan daripada jasad adalah roh. Dan ketika mana roh tersebut keluar, jasad akan menjadi sesuatu perkara yang fana dan selanjutnya berubah menjadi tanah dan hancur jasad tersebut. Kemudian, jika roh itu telah keluar daripada jasad, maka jasad sudah lagi tidak merasakan sebarang sakit, meskipun mungkin sahaja tubuh tersebut dibelah, ditoreh, dipotong, malah kalaupun digergaji. Ini bermakna bahawa untuk merasakan siksaan di alam barzah, roh dikembalikan ke dalam jasad untuk dirasakan tentang siksaan yang dikenakan di alam barzah. Perkara yang selanjutnya yang perlu kita hayati juga ialah azab yang berlaku pada jiwa, pada roh, sebenarnya lebih menyakitkan berbanding azab yang berlaku kepada jasad. Di dunia ini, di dalam kehidupan kita yang ada ini, kita sering merasakan siksaan terhadap jiwa, terhadap batin, terhadap rohani kita, yang mana ia boleh mencetuskan satu rasa sakit yang luar biasa yang sebenarnya tak dapat nak ditanggung oleh roh dan jiwa kita. Sebagai contoh, jika ada seseorang itu dipenjara yang mana dia dijatuhkan dengan hukuman mati, hanya tunggu untuk pelaksanaannya satu bulan yang kehadapan, maka orang itu sebenarnya jiwanya merasa sangat seksa menunggu 30 hari kehadapan dia bakal dikenakan hukuman mati. Padahal ketika itu jasadnya belum lagi diberikan apa-apa penyeksaan. Jasadnya belum dikenakan sebarang kezaliman ataupun pukulan ataupun apa-apa tindakan. Tetapi jiwa yang sedang terseksa menunggu saat-saat kematian lebih terasa akan sakitnya berbanding jasad yang secara zahirnya belum terkena dengan apa-apa tindakan atau siksaan. Ini menunjukkan bahawa bentuk siksaan yang dikenakan di alam kubur, di alam barzah, adalah sesuatu yang disifatkan sebagai perkara ghaib, yang mana kita wajib mengimani tentang perkara dan kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya, wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang. Disebutkan wahai yang memiliki jiwa yang tenang, tidak disebutkan dalam ayat tersebut wahai jasad yang tenang. Kerana ketenangan yang hakiki yang menyelamatkan seseorang daripada terasa betapa azabnya azab kubur, betapa seksanya seksa di alam kubur, adalah dari jiwanya. Kebersihan jiwa, kesucian jiwa menjadi asbab kepada selamatnya jiwa dan jasad daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua.

0: Selamat pagi, Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah, temani anda hujung minggu pada hari Sabtu hari ini bertarikh 25 Julai 2026 bersamaan 10 Safar 1448 Hijriah hanya di Johor FM menerusi segmen Aura Permata. Rakan pendengar kita dah bersiap sedia dah dari tadi tau mendengarkan kami sawan 6 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak setelah kita ambil alih siaran ini dari National FM, di mana anda juga telah ikuti beberapa rancangan kita, adanya Tahsin Ilmu dan juga perkongsian Tazkirah pada hari ini. Dan nantikan juga sekejap saja lagi dalam pada kita berhibur, ada juga perkongsian melalui Vitamin Jiwa yang dapat kami bawakan untuk anda. Jadi pagi-pagi ni ceriakan hari anda, senyumlah, bersyukur seadanya atas rezeki kita pada hari ini, alhamdulillah. Dan sama-sama kita mendoakan agar urusan kita dipermudahkan sehinggalah ke penghujung hari. Saya tahu ada hari ini yang mungkin seawal 6 pagi tadi ataupun baru sekarang ni bersiap sedia nak keluar, mungkin ada urusan tertentu, jemputan di luar daerah mahupun di luar negeri. Ada juga yang pada hari ini mungkin yang bekerja sama seperti Cik Merah. Apa jua, semoga anda dalam keadaan baik-baik dan sentiasa dilindungi hendaknya. Kita akan meneruskan hiburan seketika. Sekejap saja lagi akan Merah ke udara kan sapaan rakan pendengar. Boleh aja hadirkan diri anda dengan komen di Facebook Johor FM, Instagram, dan juga boleh WhatsApp di kotak kami 012-93-01019.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbok yu mbok di mbok di kangkang-kangkang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

Persembahan Rotorok Malaysia, Ella teruja baru saja menghiburkan pagi anda. Saya sangat teruja apabila tengok jadual saya terpilih untuk berkonti pada pagi hari Sabtu hujung minggu menemani anda sehinggalah jam 12.30 hari. Untuk anda semestinya jangan lupa tiga frekuensi kami di 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Tapi kita tak lupakan juga untuk anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baik, seperti yang Mira janjikan tadi, kita nak keudarkan sapaan rakan pendengar. Ini mana yang hadir melalui platform media sosial kami. Kita ada sapaan yang terawal, Kamsia Mahat dari Tenggaru. Katanya selamat pagi untuk Mat Saleh dan isterinya Aminah di Ulu Belitung, didoakan moga sehat sentiasa selalu. Kita ada juga, ini dia, Nora Shikin, aura permata pagi ni Cik Merah, ditujukan khas untuk Ardin Alu, Latif Putra Johor, Rio, Alice Raymond, Marsha Saleh dan semua rakan-rakan yang mengenali Nora Shikin. Dan seterusnya, Muhammad Muhaimin hadir, Kak Piah kita yang berada di Muar. Terima kasih Kak Piah, lamalah Cik Merah tak menyapa Kak Safia Ahmad kita . Moga akak dalam keadaan sihat aja hendaknya. Ada juga Kak Maria kita hadir, Abang Mat Rock 6 Posin, layan Johor FM sambil memandu lori ke Singapura ke tu? Katanya cuaca cerah. Okeylah, alhamdulillah. Moga cuaca baik-baik lah. Nak kata cerah tu tak nampak cerah lagi bang. Tapi harapnya tak hujan. Itu yang paling penting. Okey, kita ada juga Abang Timbul yang berada di Tawau. Nur Hayati, Ti Bakar Waliku. Katanya untuk rakan-rakan, tak kira di mana jua berada, semoga beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sayang kalian semua. Yang lain kamera aku udarakan lagi, jangan risau sebab kita nak berhibur seketika. Dan terus ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekembalinya nanti di jam yang seterusnya ada berita Johor FM, jam 7.30 pagi dan juga klik tajuk berita edisi hari ini.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: baik melainkan yang terbaik. Johor FM Permata Selatan.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.

0: Ni saya ya. Tengok dekat Facebook tadi tau ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal P.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni.
1: Memang cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
0: Eh takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Eh dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Alah bukan apa Pi. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Ha? Jangan kadang-kadang awak hide kan tau daripada orang lain. Jadi bila awak nak post benda yang biasa tu, awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni?
0: Aku punya
1: sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan tau macam tu. Jangan menjadi media sosial. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like, pasal kan? Jangan tau. Kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan kongsi.
0: Lah tak boleh ke?
1: Tak boleh.
0: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view Pi, we dapat duit Pi.
1: Duit dapat, dosa pun banyak.
0: Okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
1: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
0: Okey. Tak pasti? Jangan kongsi.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RT.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda untuk segmen Aura Permata bermula 6 pagi sehinggalah jam 12.30 hari. Dan untuk waktu ni kita nak kongsi klik tajuk berita pada pagi ini. Kita mulakan Tourism Malaysia irama perkukuh promosi gastronomi negara. Tourism Malaysia melantik irama signature dan irama dining Kuala Lumpur sebagai rakan strategik Tahun Melawat Malaysia 2026-2027 bagi memperkukuh promosi pelancongan gastronomi menerusi pengalaman makanan warisan serta kepelbagaian budaya Malaysia. Dan seterusnya, industri keselamatan swasta diperkukuh menerusi teknologi latihan KDN. Kementerian Dalam Negeri KDN memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan, pemanfaatan teknologi dan penambahbaikan kawasselia bagi memperkukuh industri keselamatan swasta negara. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah itu penting bagi memastikan industri berkenaan terus berkembang secara profesional, berdaya saing serta memenuhi keperluan keselamatan semasa. Dan satu lagi klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika. PIKM mohon KDN kaji semula kenaikan fee industri keselamatan. Persatuan Industri Keselamatan Malaysia, PIKM, memohon Kementerian Dalam Negeri KDN mengkaji semula kenaikan beberapa fee berkaitan industri keselamatan swasta serta menetapkan mekanisme dalam harga lantai bagi memastikan kelangsungan industri dan kebajikan pengawal keselamatan terus terpelihara. Baik, ini dahulu tiga klik tajuk berita pada pagi ini. Kita akan berehat seketika, bersambung lagi selepas ini untuk anda di Johor FM.

0: Tadeu Brita.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Bersambung kembali klik tajuk berita yang seterusnya. Kali ini, Merah bawakan berita antarabangsa untuk anda. Bot ronda rempuh jambatan, 5 polis London cedera. 5 anggota polis Metropolitan London cedera selepas bot ronda yang dinaiki merempuh jambatan Westminster ketika dalam perjalanan ke satu lokasi susulan laporan mengenai seorang individu terjatuh ke Sungai Thames pada Jumaat. Seterusnya, lebih 80,000 dipindahkan akibat kebakaran hutan di Perancis Sepanyol. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman selepas kebakaran hutan melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol ketika pihak berkuasa meningkatkan operasi memadam kebakaran yang merebak akibat angin kencang serta keadaan kemarau. Dan terakhir, klik tajuk berita, Palestin kecam keganasan peneroka Israel di tebing barat. Pihak berkuasa Palestin mengecam keganasan oleh peneroka Israel di tebing barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataannya disiarkan agensi berita rasmi Wafa berkata pihaknya mengecam keganasan peneroka Israel di seluruh tebing barat. Baik, inilah dia klik tajuk berita yang dapat kami kongsikan untuk anda. Pastikan anda dapatkan maklumat yang sahih dan tepat. Boleh mengikuti melalui portal berita RTM dan juga melalui laman media sosial Johor FM Permata Selatan juga. Terus setia bersama dengan Cik Merah hanya di Johor FM Permata Selatan.